Dan semoga itu menjadi pilihan terbaik kamu, karena ingat kamu udah memilih nih teman pro 2, udah menentukan sendiri ya kamu mau kemana dan ngambilnya jurusan apa gitu ya. Jadi nanti kalau kamu lolos nih teman pro 2, harus kamu jalani gitu dengan sungguh-sungguh. Tapi untuk kamu yang mungkin nanti hasilnya belum ya teman pro 2, belum sesuai dengan ekspektasi kamu, it's okay, kamu bisa mencoba lain kali gitu ya, atau mungkin jalur lainnya teman pro 2 kamu bisa coba juga gitu ya. Masih banyak cara gitu untuk mencapai mimpi-mimpi kamu itu teman pro 2. Oke, masih semangat Senin, masih fresh juga tentunya untuk menjalani hari ini teman pro 2. Jadi aku masih akan nemenin kamu sampai beberapa jam ke depan. Stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi

dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Aku harap kamu semua udah pada lagi di perjalanan yang teman Pro 2 menuju tempat aktivitas kamu masing-masing ya. Dan mungkin untuk kamu yang hari Senin dapat jatah libur teman Pro 2, wow, congratulations ya. Karena di tengah hektiknya hari Senin, orang-orang pada berangkat ke tempat kerja atau ke sekolah gitu ya, kamu bisa menikmati hari libur ya. Tapi mungkin ketika kemarin orang libur di hari Minggu ya, kamu masuk

Oh, jadi impas lah teman pro 2. Mirip-mirip satu sama gitu ya. Tapi teman pro 2, aku mau infoin satu informasi yang menurut aku ini gak tahu gimana ya, antara sedih atau seneng juga gitu mau infoinnya. Karena separuh lansia di Jepang teman pro 2 itu katanya mulai curhat ke AI karena katanya lebih objektif dan tidak menghakimi teman pro 2. Waduh, ini gimana? Maksudnya trustnya ke manusia berkurang kah ya teman pro 2? Karena dari Japan Institute of Promotion and Digital Economy and Community teman pro 2 pada bulan Januari 2026 kemarin mengungkapkan sebuah survei bahwa separuh lansia wanita di Jepang ya itu saat ini lebih memilih curhat dengan AI dibanding dengan manusia, di mana isi curhatan tersebut bisa seperti masalah atau konflik pribadi hingga sosial teman pro 2. Dan 45,8% respondennya menyatakan mereka ini lebih nyaman untuk meminta saran kepada manusia, dan 36,5% sisanya ini teman pro 2 lebih memilih curhat ke AI karena AI ini dinilai mampu memberikan jawaban yang lebih objektif dan tidak mudah untuk ngejudge seperti manusia lain, katanya lah teman pro 2. Tapi di sisi lainnya juga teman pro 2, remaja perempuan di Jepangnya gitu ya juga termasuk kelompok yang sering menggunakan AI untuk menceritakan masalah pribadi karena kelompok ini merasa lebih nyaman dan terbuka tanpa khawatir dengan respon yang diterima oleh ucapan mereka. Oke, berarti ini bukan hanya lansia teman pro 2 tapi ada juga remaja yang tapi ternyata didominasi oleh perempuan nih teman pro 2 untuk curhat ya. Tapi kayaknya kalau di Indonesia enggak terlalu ya teman pro 2 yang curhat ke AI gitu ya, karena mereka curhatnya di Pro 2 FM Mataram.

0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu nggak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal nggak maksa, nggak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Ternyata Teman Pro 2 bulan Mei ini nanti ditutup dengan satu fenomena yang jarang terjadi, dan ini juga salah satu fenomena langka Teman Pro 2, di mana di tanggal 31 Mei 2026 nanti itu akan ada fenomena blue moon yang akan diperkirakan kembali menghiasi langit malam nanti Teman Pro 2. Dan peristiwa ini itu ya jadi perhatian karena emang hanya terjadi sekitar sekali dalam 2 hingga 3 tahun gitu ya, dan dikenal sebagai momen astronomi yang cukup jarang muncul Teman Pro 2. Blue moon sendiri merupakan kondisi saat bulan purnama terjadi di mana 2 kali dalam 1 bulan kalender Teman Pro 2. Setelah bulan purnama atau flower moon muncul di awal Mei ya Teman Pro 2, purnama kedua di akhir bulan inilah yang disebut sebagai blue moon. Meski namanya blue, bulan ini sebenarnya tidak berwarna biru. Ya, maksudnya ini plot twist gitu Teman Pro 2. Enggak ya. Maksudnya itu nanti karena cahayanya itu lebih terang gitu Teman Pro 2. Dan ini ada 2 purnama di 1 bulan gitu ya, di mana awal bulan disambut dengan flower moon ya, dan di akhir bulan ditutup dengan blue moon ini Teman Pro 2. Wow, bulan Mei ini sangat spesial ya Teman Pro 2. Selain banyak tanggal merah, ternyata juga banyak fenomena ya, langka-langka juga fenomenanya Teman Pro 2. Dan yang pastinya Teman Pro 2, banyak netizen gitu ya yang bilang kalau wah bulan Mei kok cepet banget gitu dibanding bulan April yang agak lumayan lama katanya terasanya Teman Pro 2. Ya mau gimana ya, soalnya kan di bulan Mei ini banyak gitu hari liburnya Teman Pro 2, jadi kayak cepet gitu rasanya, apalagi hari libur ya Teman Pro 2, besok udah masuk lagi gitu ya. Dan tentunya nanti Teman Pro 2 di bulan Juni juga ya, kenaikan kelas masih menjadi momentum yang banyak dinantikan juga untuk anak-anak sekolah Teman Pro 2. Libur semester udah ada minggu di bulan depan gitu ya Teman Pro 2 ya. Jadi yang pastinya bakal banyak kegiatan-kegiatan seru untuk mengisi waktu luang liburan sekolah nanti Teman Pro 2. Tapi yang pasti ya, untuk kamu yang penasaran gimana sih fenomena langka dari blue moon yang akan ada di 31 Mei 2026, kamu cari-cari lagi deh informasinya, siap jam berapa pastinya gitu ya, atau kamu pantengin aja deh Teman Pro 2 malam hari itu ya. Mungkin bisa jadi karena itu hari Minggu ya Teman Pro 2, 31 Mei ini, dan tanggal satunya tuh kalau gak salah tanggal merah deh ya Teman Pro 2, jadi bisa tuh kamu sempatkan gitu ya, nongkrong-nongkrong barengan teman gitu sambil menunggu fenomena langka ini ya. Sekali berapa tahun tadi Teman Pro 2? 2 sampai 3 tahun sekali loh ini. Jadi ya cari momentum yang tepat untuk menyaksikan fenomena blue moon ini.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Julang di Spada. Dan sepertinya teman-teman semua ya udah pada sarapan kali ya pagi hari ini, teman Pro 2. Tapi sepertinya ya teman Pro 2 ya, kalau di Indonesia sendiri sarapan yang saat-saat itu masih banyak kita jumpai gitu ya teman Pro 2. Apalagi di kota Mataram ini sendiri banyak banget tempat beli sarapan gitu ya teman Pro 2. Tapi gimana ceritanya kalau lagi keadaan darurat nih teman Pro 2, kayak wah mendesak lapar tengah malam gitu ya. Biasanya kan yang kita cari tuh yang gampang ya teman Pro 2, mie instan gitu. Itu udah apa ya, rahasia umum kali ya teman Pro 2, kalau banyak orang yang stok mie instan sebagai makanan darurat ketika lapar gitu teman Pro 2. Tapi sejujurnya ya teman Pro 2 ya, ada banyak opsi gitu ya yang bisa kamu jadikan makanan darurat gitu ketika lapar ini teman Pro 2. Dan ahli gizi sendiri juga menyebutkan untuk mulai menormalisasikan makanan lain gitu, seperti telur sebagai makanan darurat ketika lapar nih teman Pro 2. Karena ahli gizi sendiri juga mendorong gitu telur sebagai makanan darurat utama ya, bukan mie instan lagi gitu. Karena saat lapar ya, telur ini menawarkan protein berkualitas tinggi juga teman Pro 2, dan nutrisi lengkap gitu ya, ada kandungan vitamin B12, D, dan juga kolin di dalam telur itu sendiri teman Pro 2. Dan lemak sehat ini juga bantu memberikan rasa kenyang lebih lama ya, lebih praktis juga dimasak dalam 5 menit, serta jauh lebih sehat daripada mie instan itu sendiri teman Pro 2. Karena kita ketahui ya, mie instan itu juga mengandung MSG yang lumayan banyak gitu ya. Jadi kalau kita konsumsi secara terus menerus juga kurang baik gitu ya untuk tubuh. Jadi lebih utamakan telur gitu sebagai makanan darurat ketika kamu lapar teman Pro 2. Dan juga telur ini bisa diolah dengan beragam juga teman Pro 2. Entah itu kamu mau goreng, mau rebus gitu ya. Terus kayak dia bisa masuk gitu loh teman Pro 2 sama beberapa makanan-makanan lain gitu ya. Misalnya toast atau alpukat pakai telur juga bisa teman Pro 2. Dan kamu bisa pilih juga kadar matangnya itu, mau setengah matang atau mau matang banget gitu teman Pro 2 ya. Bisa banget itu ya teman Pro 2. Jadi kayaknya emang telur ini harus kita normalisasikan gitu ya sebagai makanan darurat ketika lapar teman Pro 2.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: Jula masih menemani kamu teman Pro 2 di Senin pagi ini ya teman Pro 2. Dan di luar juga udah panas ya teman Pro 2. Jadi hati-hati di jalan untuk kamu yang mungkin baru start keluar di pukul 9 lebih 7 menit ini ya teman Pro 2 ya. Masih panjang hari Senin ini teman Pro 2. Untuk kita ngobrolin topik-topik menarik termasuk seputar Piala Dunia 2026. Memang Piala Dunia ini masih tinggal beberapa pekan lagi teman Pro 2, tapi euforianya sudah terasa gitu ya di beberapa momen, terutama berita-berita seputar Piala Dunia ini emang apapun gitu ya yang terkait dengan Piala Dunia rame dibahas gitu ya. Salah satunya adalah kabar dari timnas Iran yang memindahkan markas mereka selama Piala Dunia 2026 ini yang semulanya berada di Arizona Amerika Serikat ke Tijuana Meksiko teman Pro 2 untuk beberapa alasan ya. Dan Presiden Federasi Sepak Bola Iran Mehdi Taj ini juga mengatakan keputusan ini sudah disetujui oleh FIFA gitu ya, dan perlu dilakukan demi mengatasi potensi masalah visa loh teman Pro 2 ya. Dan pada Piala Dunia 2026 ini timnas Iran tergabung di grup C di Los Angeles melawan Selandia Baru pada 15 Juni dan Belgia pada 21 Juni nanti ya. Kemudian menghadapi Mesir di tanggal 26 Juni 2026 nanti di Seattle teman Pro 2. Dan mereka tampil di Piala Dunia ini untuk keempat kali berturut-turut ya teman Pro 2, dan ini ketujuh secara keseluruhan gitu ya. Meski mereka belum pernah lolos gitu ya dari babak pertama atau fase grup, tapi setidaknya mereka tuh tetap bisa konsisten tampil di Piala Dunia ya teman Pro 2, dimana sebelumnya timnas Iran ini dijadwalkan berlatih di Arizona gitu ya, tapi karena pemindahan lokasi ini menjadi mungkin karena ketidakpastian seputar perang di Timur Tengah juga teman Pro 2. Tapi kembali lagi diingatkan untuk masalah utamanya adalah agar terhindar dari masalah visa teman Pro 2 ya. Dan federasi juga mengatakan pemindahan markas akan menyelesaikan potensi masalah visa tadi gitu ya, sebelum nanti memasuki Amerika Serikat melalui Meksiko, di mana Taj ini juga mengatakan bahwa timnya ini bahkan mungkin dapat melakukan perjalanan yang dikhawatirkan nanti terkendala visa gitu. Makanya dia segera untuk mengurus pemindahan markas untuk Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2. Dan dilaporkan di bulan Maret nanti, kemarin maksudnya teman Pro 2, setelah Amerika Serikat dan juga beberapa negara gitu ya menyepakati gitu untuk beberapa sepak bola membuat markas di beberapa wilayah Amerika Serikat itu sendiri. Karena memang untuk Piala Dunia 2026 ini tempat penyelenggaraannya itu agak lumayan banyak ya teman Pro 2, tidak seperti beberapa penyelenggaraan Piala Dunia sebelumnya gitu yang hanya di satu negara aja. Ini ada beberapa negara ya, selain tadi ada Meksiko dan juga Amerika Serikat, ada juga Kanada ya teman Pro 2. Jadi kayak ini akomoditasnya itu jadi lebih rame gitulah teman Pro 2 ya, terutama Meksiko sendiri katanya memajukan gitu ya liburan semester mereka karena emang mau fokus untuk Piala Dunia 2026 ini. Kita nantikan aja nanti teman Pro 2 ketika udah masuk pertandingan Piala Dunia 2026 ini, bagaimana kembali euforianya diangkat, apakah Indonesia juga kecipratan untuk euforia Piala Dunia ini pastinya teman Pro 2. Jadi pantengin terus RRI Mataram ya, yang merupakan juga official broadcast untuk Pesta Bola 2026 ini.
1: Dulu nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini bikin keputusan

sensor di bola dan kamera khusus. Itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola. Mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bradford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Kita update dulu teman Pro 2, di 25 Mei 2026 ini ada hari apa ya kira-kira diperingatinya teman Pro 2. Dan ternyata untuk tanggal 25 Mei tiap tahunnya itu teman Pro 2 diperingati sebagai World Thyroid Day atau Hari Tiroid Sedunia nih teman Pro 2. Tapi kalau kamu pernah dengar kata tiroid ya mungkin kamu udah gak asing lagi gitu ya itu. Tapi kalau untuk kamu yang kayak apa sih itu tiroid teman Pro 2? Nah jadi tiroid ini adalah salah satu organ kecil gitu ya yang ada dalam tubuh kita. Tapi pengaruhnya itu cukup besar gitu untuk kehidupan kita sehari-hari gitu teman Pro 2. Jadi tiroid ini merupakan kelenjar kecil gitu ya berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan leher kita nih teman Pro 2. Kalau kamu sering lihat kerangka dulu waktu belajar biologi gitu ya, ada tuh yang di depan gitu teman Pro 2 yang meskipun ukurannya kecil gitu ya tapi tugasnya tuh penting banget teman Pro 2 karena tiroid itu sendiri membantu seperti metabolisme tubuh tuh, terus ada energi, memberikan energi juga ya, lalu mengatur suhu tubuh gitu, detak jantung kita juga itu ada kaitannya sama tiroid dan juga bahkan suasana hati kita juga teman Pro 2. Makanya kalau hormon tiroid itu terganggu gitu ya, tubuh tuh juga bisa terasa tidak seimbang gitu teman Pro 2. Dan hari tiroid sedunia ini gitu ya diperingati untuk meningkatkan kesadaran global sebenarnya teman Pro 2, meningkatkan kesadaran masyarakat luas gitu ya tentang pentingnya untuk deteksi dini, terus apa dukungan bagi jutaan orang yang terkena gangguan tiroid juga di seluruh dunia, dan juga meningkatkan kesadaran kita untuk lebih aware terhadap kesehatan diri sih teman Pro 2. Karena seringkali gangguan tiroid ini datang dengan segala hal yang dianggap sepele gitu teman Pro 2. Jadi banyak orang yang gak ngeh gitu sebenarnya, banyak orang yang gak sadar kalau kondisi tubuhnya ini sedang membutuhkan perhatian lebih gitu. Dan melalui peringatan ini teman Pro 2, masyarakat itu diajak untuk lebih peduli terhadap kesehatan gitu, lebih peka terhadap sinyal tubuh gitu ya, dan tidak ragu melakukan pemeriksaan sejak dini demi kualitas hidup yang lebih baik loh teman Pro 2. Jadi kalau kamu nanya gimana sih gejala gangguan tiroid itu ya yang katanya seringkali diabaikan nih teman Pro 2, ada beberapa sebenarnya gangguan gejala gangguan tiroid yang sering dianggap sepele gitu teman Pro 2. Misalnya kamu jadi gampang lelah gitu ya, terus sulit fokus, terus jantungnya tuh kayak sering berdebar-debar gitu teman Pro 2. Ini bukan artinya kamu lagi jatuh cinta ya teman Pro 2, jangan salah paham itu ya. Lalu berat badan kamu tuh cenderung naik dan turunnya tuh secara drastis tiba-tiba gitu ya. Terus mulai dari rambut rontok juga gitu, susah tidur, gampang cemas gitu ya. Atau bahkan sampai tubuh kamu tuh lebih sensitif terhadap dingin ataupun panas teman Pro 2. Nah karena gejalanya ini mirip kayak gejala lelah biasa aja gitu ya teman Pro 2, jadi banyak orang yang gak sadar gitu kalau itu sebenarnya gangguan tiroid, dan mereka tuh jadi gak aware untuk cek kesehatan gitu karena mungkin dirasa ya udah gitu ini kelelahan biasa aja gitu teman Pro 2. Mungkin nanti aku akan infoin ke kamu juga teman Pro 2 gimana sih cara pencegahannya dan juga apa aja yang harus kita konsumsi gitu teman Pro 2 ya, untuk bisa terhindar gitu dari yang namanya gejala tiroid yang seringkali terjadi karena emang kecapean ini teman Pro 2.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Oke, teman berdua, seperti yang udah aku spill tadi ya, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mencegah gitu ya terjadinya gangguan tiroid pada tubuh kita, teman berdua. Jadi beberapa hal ini bisa membantu ya untuk mencegah gangguan tiroid itu. Di antaranya yang paling penting adalah menjaga pola makan sehat dan juga bergizi, teman berdua. Terutama makanan yang mengandung yodium ya secukupnya, itu seperti kayak ikan, telur, susu dan juga garam beriodium itu sendiri, teman berdua. Lalu kamu juga harus aware terhadap tidur yang cukup dan tidak terlalu sering begadang sih, teman berdua. Karena hormon tubuh juga dipengaruhi oleh kualitas istirahat yang ada gitu, teman berdua ya. Dan kamu harus bisa untuk mengelola stres juga, teman berdua. Percaya nggak kalau stres itu juga bisa mempengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh kamu nih, teman berdua ya. Dan cara salah satunya untuk mengelola stres, teman berdua, itu dengan berolahraga sih ya, agar selain tadi kamu bisa mengelola stres lebih baik gitu ya, ini juga bisa membuat metabolisme tubuh kamu tuh tetap tumbuh lebih baik ya, teman berdua, dan juga tetap terjaga gitu ya. Jadi jangan abaikan gejala yang terasa pada tubuh sih, teman berdua. Lebih aware lagi kalau sering mudah lelah, jantung berdebar gitu ya, badan berubah drastis atau mood tidak stabil dalam waktu lama, itu sebaiknya segera periksa ke tenaga medis ya, teman berdua. Jangan sampai nanti kamu self-diagnose itu malah lebih bahaya ya, teman berdua. Kamu searching sendiri, terus kamu kayak diagnosa sendiri, itu jangan ya, teman berdua. Lebih baik kamu langsung cek aja ke tenaga medis gitu ya, biar kamu lebih tahu gitu loh, apa sih yang sedang kamu rasain sekarang gitu, teman berdua. Dan bisa dikasih penanganan yang sesuai dan juga tepat dengan kondisi kamu saat ini. Check it out. Jadi teman berdua, menemani waktu kamu pagi hari ini gitu ya, persiapan tadi berangkat sekolah, tempat kerja, terus mungkin sekarang udah ada yang pada di lokasi ya, teman berdua, atau lagi di perjalanan juga gitu. Aku cuma mau reminder untuk mungkin hari tiroid sedunia pagi hari ini bisa jadi pengingat gitu untuk kita, teman berdua, bahwa menjaga kesehatan ini bukan kemewahan ya, teman berdua ya, tapi bentuk menghargai diri kita sendiri gitu. Karena balik lagi, sehat itu mahal, teman berdua. Jadi kualitas kehidupan kita juga ditentukan oleh bagaimana perilaku kita sehari-hari ya, bagaimana rutinitas kita juga setiap harinya, teman berdua. Oke, dan Julang masih akan ada untuk kamu sampai nanti di pukul 10 siang waktu Indonesia Tengah.

Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Kamu diingetin bangun teman Pro 2 sama Zara Leola ya, walaupun ini udah mendekati pukul 10 pagi teman Pro 2 ya, tapi kamu harusnya udah bangun seharusnya teman Pro 2 ya. Dan karena ini udah mepet ke pukul 10 teman Pro 2 waktu Indonesia Tengah, itu artinya Julang harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak sudah stay tune dari tadi pagi banget teman Pro 2 sampai dengan detik ini ya. Aku udah tadi ngobrolin banyak banget topik-topik menarik ya barengan sama kamu tentunya teman Pro 2, menemani kamu persiapan mungkin tadi berangkat kerja, sekolah, ataupun ke tempat aktivitas kamu di siang hari ini teman Pro 2. Kalau begitu Julang juga harus melanjutkan aktivitas lainnya teman Pro 2. Nanti akan ada segmen-segmen menarik tentunya dengan penyiar-penyiar favorit kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. See you, bye.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, sebanyak lebih dari 6.000 rumah warga di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan bantuan perbaikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Dan proses perbaikan rumah ini dijadwalkan mulai dilaksanakan pada hari ini 25 Mei 2026 dengan Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu daerah penerima bantuan. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, Manuarar Teman Pro 2, meninjau rumah warga penerima BSPS di Lombok Barat pada hari Selasa kemarin. Dan dalam peninjauan tersebut, kondisi rumah warga dinilai sudah layak mendapatkan bantuan karena dinding bangunan yang hampir roboh. Ia juga mengatakan Teman Pro 2, jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki pemerintah pusat ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun 2025 jumlah rumah yang mendapatkan bantuan tercatat sebanyak 1.610 unit, sedangkan tahun ini meningkat hingga 3 kali lipat. Dan Teman Pro 2, program BSPS ini akan dimulai pengerjaannya hari ini dan bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebanyak 2,5 juta untuk upah tukang, sementara kebutuhan lainnya disalurkan dalam bentuk bahan bangunan. Informasi selanjutnya Teman Pro 2. Tim gabungan Puma Polres Lombok Utara dan juga unit Reskrim Polsek Tanjung menangkap seorang pria berinisial AS yang merupakan warga Kecamatan Gangga yang terduga mencuri barang milik penunggu pasien di RSUD Kabupaten Lombok Utara pada hari Rabu kemarin, Teman Pro 2. Dan akibat kejadian ini, Teman Pro 2, korban kehilangan satu unit telepon genggam, kartu ATM, kunci sepeda motor, powerbank, serta uang tunai sebesar Rp450.000. Dan total kerugian diperkirakan mencapai 5 juta rupiah. Berbekal laporan korban dan rekaman CCTV rumah sakit, Teman Pro 2, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku di wilayah Gangga. Saat penangkapan, pelaku sempat berupaya untuk mengelak, namun polisi menemukan barang bukti yang disembunyikan di area persawahan. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini Teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti segmen-segmen menarik lainnya. Jadi pastikan frekuensi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Sobat Komodo FM, teman Pro 2. Hai, hai, hai. Dini hadir lagi untuk edisi hari ini. Di edisi hari apa nih? Hari Senin lah, di awal pekan ya, 25 Mei 2026. Wow, gak berasa banget. Kita sudah mau di akhir bulan Mei aja nih, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang punya apa ya, kayak target-target kehidupan, target-target di bulan Mei ini, wah harus banget untuk bisa ini ya, bisa dikejar secepat mungkin karena bulan Mei-nya hanya tinggal 5 hari aja. Waduh, pas nih ya kalau misalnya teman Pro 2 yang kayaknya pagi ini benar-benar hektik banget, banyak banget yang harus diselesaikan, banyak banget yang harus benar-benar jadi target kamu. Ya udah, karena kamu lagi sibuk-sibuk aja, untuk edisi hari ini Dini kasih single dulu supaya makin semangat dan supaya pastinya teman Pro 2 tetap ya pokoknya dengerin Pro 2 aja gitu, apalagi untuk kamu yang benar-benar udah pengen dengerin lagu favoritnya. Siapa tahu lagu favorit kamu, lagu hits kamu ini adalah lagu yang bisa membangkitkan semangat atau mungkin mengingatkan kamu pada banyak hal gitu ya, pada momen-momen yang benar-benar enggak bisa kamu lupain banget ya. Jadi teman Pro 2 yang udah siap banget dengan mimpi-mimpinya, meraih mimpi sekali lagi, ya udah pastikan kamu ikutan di Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

104,2 FM teman Pro 2, balik lagi Dini hadir lagi untuk edisi hari ini. Dan well, untuk yang mau memilih-milih lagu apa nih, kalau tadi Pilihlah Aku dinyanyikan oleh Rahma Astrini ya, dan lagu itu juga dipopulerkan oleh Krisdayanti zaman dulu banget. Yaudah, untuk teman Pro 2 yang pengen banget dengerin lagu favoritnya, ada beberapa sih yang udah nyamperin Dini di WhatsApp Pro 2. Yeay. Yang sering banget tuh kayak nyamperin, misalnya kayak pengen dengerin lagu favoritnya. Selain di WhatsApp, kamu juga bisa di Instagram @pro2fmmataram. Dan sebelumnya kamu follow-follow dulu ya. Oke. Ini dari siapa nih? Halo Kak, ini aku dari Visa. Pengen banget dengerin lagunya Somber Aja ya Kak ya, untuk pagi ini. Dan tolong diputerin. Oke, nanti Dini puterin juga ya lagunya. Lagu mancanegara boleh banget ya teman Pro 2. Sekali lagi untuk kamu yang pengen dengerin lagu-lagu favoritnya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Nafiza yang katanya mau dengerin lagunya Done Maula Aja. Bebas deh Kak lagunya. Oke, bebas ya berarti. Dini yang pilih ya lagunya, lagu yang mana? So, teman Pro 2 yang kayaknya pengen dengerin lagu masih sampai jam 12 siang nanti.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Yang satu ini teman pro 2, ada Hindia, tapi rame-rame sama Baskara Putra dan Enrico juga nyanyinya ya. So teman pro 2 juga yang pengen banget dengerin lagu favorit, apalagi lagi ngumpul rame-rame terus dengerin lagu favorit masing-masing, atau bisa dibilang lagunya untuk kayaknya teman-teman kamu yang ada di situ juga, boleh ya. Jadi teman pro 2, kamu boleh banget untuk request lagu favorit kamu. Dan sepertinya sudah ada yang ikutan nih, ada Salsa. Ladini boleh gak request lagunya Hacu, lagunya Salma Salsabil. Aduh ini best banget. Oke nanti coba Dini cek ya. Terus ada Farida Mufarida juga yang katanya pengen dengerin lagunya The 1975 aja yang About You ya kak. Oke ada siapa nih, MFD SJ. Ini pasti singkatan nama kamu ya. Memulai hari di hari Minggu ini dengan lagu yang realistis aja sih kalau aku kak. Lagunya Perunggu dong yang gemilang. Terima kasih. Wah, ya harus tetap realistis ya teman pro 2 ya. Ini hari Senin, memulai hari lagi dan mungkin bakalan capek-capek lagi. Tapi semoga aja teman pro 2 capek-capeknya itu gak bikin kamu jadi kayak benar-benar ngedrop banget sih. Benar-benar kamu bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik aja. Nanti masih ada jam santai siang, kamu bisa istirahat-istirahat gitu ya. Terus ada Nabila, Kak Dini aku mau dengerin lagunya Feby Putri yang Indah Apa Adanya. Tolong di play ya kak, thank you juga untuk kamu. Dan untuk teman Pro 2 yang masih di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini, kita simak dulu tadi ada yang request lagunya Sabrina Carpenter yang satu ini, Tears.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

variasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko, dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan 3 negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real-time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.

104,2 FM yang satu ini Feby Putri X Musical Keluarga Cemara, karena emang lagunya untuk original soundtrack lagu Cemara ya, Keluarga Cemara maksud Dini. Aduh, dulu tuh seneng banget deh nonton Keluarga Cemara itu ya teman Pro 2, karena emang kesederhanaan abah dan emak di situ. Kau udah nonton belum sih? Kalau kamu udah nonton pasti seneng banget ya, karena akhirnya kita tahu bahwa makna atau arti dari keluarga itu benar-benar berharga banget dari film itu doang ya. Oke, Dini masih di Pro 2 Hitlist. Thank you untuk teman Pro 2 juga yang masih di sini. Dini mau cek dulu ya untuk yang udah ikutan nih, lumayan udah banyak sih yang pengen dengerin lagu ya untuk Pro 2 Hitlist hari ini. Tadi Dini juga kayak ngasih di question box itu pertanyaan gitu. Happy Monday, hari Senin nih teman Pro 2. Siapa tahu hari Senin ini kamu benar-benar banget lagi seneng gitu, seneng-senengnya untuk kayak bekerja, bersemangat maksudnya gitu. Dan kalau misalnya kamu senang dan happy ya otomatis bikin kamu jadi apa ya, kayak ya pastinya jadi semangat gitu. Dan misalnya pilih lagu yang emang lagu-lagunya itu juga bisa bikin orang lain semangat, ya why not ya. Seperti ini nih beberapa yang udah ikutan. Ada Zania, halo Kak Dini, katanya aku mau dengerin lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Ini kolaborasi sama Nabila atau Nabila Takiyah yang Cegil. Oh gitu. Maksudnya tuh kamu collab-in mereka ya di komen kamu. Karena mereka belum collab yang sebenarnya. Ya udah nanti Dini cariin lagunya. Terus ada Tata, kali ini aku mau dengerin lagunya Rose aja dong yang Toxic Till The End. Lagunya buat aku aja biar semangat nih di hari Senin. Oke. Ada Cheryl Regina. Kali ini aku mau request lagunya Vanessa Z aja yang sama Roni Parulian yang Takkan Terulang. Terima kasih juga untuk kamu. Ada Yan Lin, mau request lagunya Mesahira yang Di Ujung Minggu. Terus ada siapa nih? Ada Dian yang katanya mau dengerin lagunya Raim Laode yang Lesung Pipi. Oke, lesung pipinya siapa tuh?

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Ada titik-titik 104.2 FM. Ada titik-titik di ujung doa teman Pro 2. Kayaknya emang benar-benar apa ya, maknanya tuh mendalam banget ya. Kalau Sal udah nyanyi tuh emang benar-benar kayak dari hati banget sih kata-katanya. Yaudah, untuk teman Pro 2 yang udah pastinya ikutan di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini, Dini masih ada waktu kurang lebih 15 menit aja. Ada siapa sih yang udah nyamperin Dini nih? Coba Dini cek dulu ya, karena ini hari Senin. Tadi pertanyaannya di question box kita adalah seperti apa sih hari Senin kamu, dan hari Senin ini enaknya dengerin lagu apa ya. Ada dari siapa nih, Niar, yang katanya pengen dengerin lagunya Tulus aja kak, hari Senin ini the best deh. Terus ada Diana juga, pokoknya hari Senin ini mau dengerin lagunya Salma Salsabil kak, karena relate. Oh, relate sama kehidupan kamu kah? Atau relate sama hari Senin kamu ya? Terus ada Nat juga yang katanya mau dengerin lagunya Nabila Takiyah yang Cegil dong kak. Pokoknya untuk semua cegil, semangat cegil di luar sana. Oke, cegil, cewek gila ya, itu adalah singkatan dari kata-kata itu ya teman Pro 2. Tapi gila di sini dalam artian mungkin ke sesuatu hal yang kayak okay, mungkin kamu berpikir atau bertindak out of the box kali ini, keluar dari zona nyaman. Semua itu untuk kamu meraih prestasi atau goals-goals kamu gitu ya. Terus ada Zatia Vinovic yang katanya mau dengerin lagunya Liodra yang Pura-Pura. Ada juga di VSK, kalau Senin enaknya dengerin Takkan Terulang kak, lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian ya. Thank you juga. Ada Flowly, terus juga ada Nesi ya, katanya mau dengerin lagunya Vanessa juga. Terus ada RS3583, sama ya, lagunya Tulus aja. Terus ada Jireiso yang mau dengerin lagunya Samuel Cipta. Wow, banyak yang ikutan ya untuk edisi hari ini. Semoga aja teman Pro 2, pokoknya semuanya nih yang lagi dengerin Pro 2, semuanya tetap happy aja deh di hari Senin ini.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

104,2 FM teman Pro 2. Dini balik lagi nemenin kamu di zona muda kreatif ya, untuk UMKM dan juga pastinya untuk teman Pro 2 yang penasaran seperti apa pelaku industri kreatif dan ekonomi digital yang ada di Indonesia dan terutama di daerah kita tercinta ini. Makanya teman Pro 2 yang lagi sibuk-sibuk aja, sebentar lagi mau cari makan siang, nanti mungkin bakalan ada rekomendasi makan siang bakal Dini share. Tapi sebelumnya kita bakalan cek-cek dulu nih untuk teman-teman UMKM ya. Nantinya itu kan akan ada pelaksanaan sensus ekonomi, di mana pendataan ini pastinya bakalan penting banget supaya seluruh pelaku usaha bisa tercatat dalam basis data resmi pemerintah gitu. Dan pelaku UMKM juga pastinya akan mengikuti sensus ekonomi, akan banyak manfaatnya bagi pelaku usaha, terutama dalam memperluas akses pasar dan jaringan usaha ya. Nanti BPS, Badan Pusat Statistik, mengambil data pelaku usaha dari pemerintah daerah untuk menjadi sasaran sensus ekonomi. Oleh karena itu, untuk kamu mungkin yang sudah masuk sebagai pelaku UMKM ya, pastinya harus sudah terdata nantinya dengan baik ya, seperti apa mungkin kapan usaha berdirinya dan lain sebagainya. Karena keberadaan UMKM dalam data sensus ekonomi akan membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mendapatkan akses pengembangan usaha dan termasuk juga perluasan jaringan bisnis hingga ke luar daerah. Di tengah era digitalisasi sekarang juga pastinya akan bisa memperkuat jaringan pemasaran dan memperluas pasar juga ya, dan menjadi salah satu langkah awal supaya keberadaan usaha kamu itu lebih mudah dikenali dalam sistem ekonomi nasional.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Motivasi kreatif hari ini. Motivasi kreatif hari ini.
5: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini, aku semakin rentah. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba, aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
4: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman.

104,2 FM teman Pro 2 yang saat ini lelah huta. Apalah arti menunggu teman Pro 2 ya, terutama untuk kamu yang lagi menunggu pesanannya datang ya. Yang mau makan siang gitu, dan ya mungkin makan siang kali ini kamu pengen banget untuk mencoba bisa dibilang racikan baru mungkin dari salah satu kuliner favorit kamu misalnya di Lombok ini. Dan udah banyak banget sih UMKM sekarang yang sepertinya bergeliat gitu, bergerilya juga menciptakan atau membuat menu-menu baru yang enak-enak dan pastinya harga terjangkau, affordable gitu. Dan ini bisa menjadi salah satu pilihan kamu nih untuk yang makan siang ya. Dan salah satunya juga mungkin yang gak bisa ketinggalan kalau siang-siang adalah minum kopi. Nah teman Pro 2, ini punya informasi dulu ya. Jadi untuk memastikan kualitas, reputasi, dan pemanfaatan dari kopi Arabica Sembalun nih, supaya tetap terjaga, dari kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap masyarakat perlindungan indikasi geografis atau MPIG kopi Arabica Sembalun pada hari Sabtu dan Minggu kemarin gitu. Jadi ini adalah upaya dalam memastikan produk unggulan daerah telah memperoleh perlindungan gitu ya. Jadi bisa dikelola secara berkelanjutan, kemudian memberikan nilai tambah bagi petani serta mendukung pengembangan ekonomi dan pariwisata di kawasan Sembalun. Aduh, itu paling enak sih yang namanya kopi Arabikanya Sembalun ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang kayaknya mau ngopi ya untuk siang hari ini, ini harapkan kopinya bisa benar-benar membuat kamu jadi terus semangat ya untuk beraktivitas hari ini.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Produa. Kalau misalnya teman Produa benar-benar kayaknya lagi pengen makan makanan yang apa ya, bisa dibilang menenangkan tenggorokan. Makanan apa itu? Ya emang seger-seger lah gitu ya, karena di luar sana kan panas banget nih Mataram dan sekitarnya. Jadi yang dingin-dingin gitu ya kan. Terus pengennya itu mungkin minuman yang seger-seger. Kayak salah satunya nih adalah milkshake ya, milkshake matcha misalnya nih, teman Produa pengen banget. Boleh banget nih, karena milkshake ini kan pilihan menu minuman yang segar ya, sering kita ketemukan di resto atau rumah makan, dan rasa favorit di kalangan anak muda juga. Dan ternyata banyak manfaatnya, mulai dari kayak antioksidan, kemudian meningkatkan fokus dan konsentrasi, mendukung metabolisme, serta menjaga kesehatan jantung dan detox alami juga. Dan untuk kamu yang pengen meningkatkan mood kamu, wah bisa banget nih, karena matcha ini mengandung lecithin namanya, yaitu yang membantu mengurangi stres ringan dan meningkatkan suasana hati kamu. Jadi kamu bakalan ngedapetin efek relaksasi dari mengonsumsi matcha gitu. Oh, yaudah deh teman Produa, untuk yang memang akan mencoba matcha nih siang hari ini kayaknya pas ya, supaya bisa lebih dingin, cooling down aja deh untuk siang hari.

dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

0: Single yang satu ini Katy Perry with The One That Got Away, spesial untuk teman Pro 2 yang sebentar lagi mungkin akan balik ke tempat aktivitasnya. Atau ada juga yang baru mau masuk sekolah nih ya, jadwalnya masuk siang. Ya udah, hati-hati di jalan aja ya teman Pro 2. Jangan lupa kamu untuk makan siang dulu, terus juga pastinya yang mau bawa bekal, bekalnya apa nih? Kalau misalnya bekalnya itu adalah kulineran Lombok, itu pasti bakalan enak banget nggak sih tahun Pro 2? Yang selalu dikangenin dari Lombok itu kan salah satunya adalah kulinernya. Jadi kamu manfaatin deh untuk mencoba kulineran-kulineran yang ada di Lombok ya. Sekarang udah banyak sih yang viral-viral dan lain sebagainya. Aduh, ini kayaknya pas kalau misalnya kamu nikmati sekarang-sekarang gitu. Terus udah gitu teman Pro 2 juga bisa promote gitu tentang kuliner-kuliner yang ada di Lombok tercinta ini ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena sebentar lagi Dini juga masih bakalan balik lagi buat nemenin kamu di RRI Pro 2, hanya untuk kamu yang pengen tahu informasi terbaru dari zona olahraga atau dunia olahraga ya. Dan dimana nanti juga akan ada informasi road to Piala Dunia 2026, dimana RRI tentunya memegang license untuk siaran terestrialnya. Jadi pastikan aja teman Pro 2 untuk stay tune terus di Santai Siang.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
0: FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Seratus empat kamu dua FM teman Pro 2. Balik lagi Dini masih nemenin kamu di santai siang. Dan sekarang kita sudah ada di zona olahraga. Nidin punya informasi terbaru dari MotoGP ya teman Pro 2. Kita lihat dulu. Bukan MotoGP yang ini. Kita lihat dulu ini untuk teman Pro 2 yang mungkin bisa dibilang senang banget karena Lewis Hamilton meraih posisi kedua pada GP Kanada 2026 Grand Prix Kanada tepatnya, dan mencatat hasil terbaiknya bersama Ferrari ya. Pembalap asal Inggris ini menyebut pencapaian ini sebagai momen paling membahagiakan sejak bergabung bersama tim pada musim 2025, karena dia udah tampil kompetitif banget sepanjang akhir pekan balapan Formula One di sirkuit Gilles Villeneuve ya. Namun sempat kecewa sih karena setelah hanya finish ke-6 pada sprint di hari Sabtu yang lalu, dia di nomor 6 tapi ternyata bisa menjadi jawara ya. Dan situasinya memang berubah pada balapan utama yang berlangsung pada hari ini teman Pro 2. Jadi ini baru banget. Hamilton melesat dari posisi ke-5 dan menembus perebutan posisi ke-2. Juara dunia 7 kali ini emang sempat berduel sengit banget sih dengan pembalap Red Bull yaitu Max Verstappen. Namun Hamilton berhasil merebut posisi kedua dari Verstappen dan mempertahankannya hingga garis akhir. Jadi bisa kembali naik podium ya, dan hasil ini sekaligus menjadi finish kedua pertamanya bersama tim pabrikan asal Italia ini gitu. Jadi memang kayak kerja keras banget sih, karena mungkin agak takut gitu pas tadinya tuh berada di posisi ke-6 gitu, terus ya udah akhirnya di hari ini bisa dibuktikan bisa di posisi kedua gitu teman Pro 2 ya. So kita lihat dulu nanti seperti apa kalau misalnya teman Pro 2 kedepannya masih sangat-sangat mendukung Hamilton ya. Ya berdoa aja nanti di yang berikut-berikutnya dia bisa menjadi juara gitu ya, bisa mengalahkan Max Verstappen ya. Untuk teman Pro 2 yang masih penasaran dengan informasi zona olahraga, Dini masih bakal nemenin sampai di jam 2 siang nanti.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap rame dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern, stadionnya dekat-dekat, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari

0: berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.
1: Teman terbaik kamu.

Okay, yang satu ini Such a Fun Way, Sabrina Carpenter, teman Pro 2. Dan ini punya informasi dulu nih dari Road to Piala Dunia 2026 ya. Di mana teman Pro 2 tim nasional Iran dilaporkan memindahkan pusat latihannya untuk Piala Dunia 2026 dari yang tadinya di Amerika ke Meksiko. Keputusan ini dibuat setelah mendapat kan persetujuan FIFA di tengah kekhawatiran ya soal keamanan dan situasi politik kawasan di Timur Tengah gitu. Dan Presiden Federasi Sepak Bola Iran Mehdi Taj mengumumkan keputusan ini pada hari Sabtu yang lalu ya, di mana hingga kini FIFA belum memberikan konfirmasi resmi terkait pemindahan base camp Iran ini. Dan sebelumnya Iran dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Tucson, Arizona, Amerika. Namun rencana itu berubah setelah muncul lah kekhawatiran terkait perang di Timur Tengah dan faktor keamanan gitu, di mana memang Federasi Sepak Bola Iran menyebutkan tim sekarang akan bermarkas di Tijuana, Meksiko yang berada dekat wilayah San Diego. Wah, jadi gak sabar ya. Bakalan seru banget sih Piala Dunia tahun ini teman Pro 2. Jadi kamu jangan sampai lewatkan ya. Dimana Iran dijadwalkan menjalani laga grup G melawan Selandia Baru di Los Angeles, Amerika Serikat pada 15 Juni. Setelah itu akan menghadapi Belgia pada 21 Juni dan kemudian Mesir di Seattle itu pada 26 Juni. Timnas Iran tercatat tampil di Piala Dunia untuk keempat kalinya secara beruntun dan ketujuh sepanjang sejarah. Namun mereka belum pernah lolos dari fase grup ya. Dan Federasi Sepak Bola Iran menyebutkan pemindahan base camp yang tadinya di Amerika ke Meksiko ini untuk menghindari potensi masalah visa juga gitu. Dan tim akan masuk ke Amerika melalui wilayah Meksiko. Bahkan skuad Iran kemungkinan bisa menggunakan penerbangan Iran Air untuk perjalanan menuju dan dari Meksiko gitu. Dan sebelumnya Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa Iran tetap akan bermain di Amerika sesuai jadwal Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam Kongres FIFA di Vancouver bulan lalu ya. Dan untuk kamu yang penasaran seperti apa serunya Piala Dunia, jangan lewatkan ya. Piala Dunia 2026 juga disiarkan di RRI karena RRI mendapatkan hak license terestrial Piala Dunia gitu. Nanti Piala Dunia 2026 dengan 48 peserta negara-negara ya, nanti akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika, Kanada, dan Meksiko.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita.

Bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.

Teman Pro 2, Novak Djokovic kembali memastikan langkah ke putaran kedua French Open 2026 ya. Dia ini lagi bangkit loh dari ketertinggalannya di set pertama. Di mana petenis asal Serbia ini berhasil mengalahkan Giovanni dalam 4 set di Roland Garros pada hari ini gitu. Jadi bermain di lapangan Philippe Catrier, unggulan ketiga ini menang dengan skor 5-7, 7-5, 6-1 dan 6-4. Jadi ini seperti memperpanjang ya catatan kemenangan putaran pertamanya menjadi 22 laga beruntun. Ih, keren banget. Jadi Djokovic sendiri datang ke Paris ya dengan minim pertandingan sepanjang musim 2026 ini sih. Dia cuma main 11 laga tunggal sebelum tampil di turnamen Grand Slam ini gitu. Dan terlihat kalau dia tuh kayak kurang pemanasan gitu ketika menghadapi service dan forehand keras dari lawannya. Namun petenis Prancis ini memang dilihat cukup beri beberapa kali lah gitu, bikin susah Djokovic ya pada 2 set awal. Namun akhirnya bisa menyamakan kedudukan pada set kedua dan kemudian mendominasi di set ketiga yang hanya berlangsung selama 22 menit. Wow. Jadi memang setelah pertandingan ini Djokovic sendiri itu kayak memuji permainan lawan yang baru. Ini baru banget dia menghadapi ya. Dan dia memang mengaku juga kesulitan membaca arah servis dari Pericard ya sepanjang laga. Dan kalau dilihat memang katanya sih Pericard sendiri itu tampil cukup impresif dengan memenangkan 82% poin dari servis pertamanya. Dia juga mencatat lebih banyak winner dibandingkan Djokovic pada paruh awal laga, walaupun ya gagal untuk menang ya. Selanjutnya nih teman Pro 2, Djokovic sendiri akan menantang Valentin Royer pada putaran kedua, tapi nanti di hari Rabu ini ya, 27 Mei, dan Royer sendiri melaju setelah mengalahkan Hugo Delen 3 set dengan skor 6-4, 6-2 dan 6-2.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

104,2 FM Teman Pro 2 masih di zona olahraga, dan Dini punya informasi terakhir dulu ya dari Como 1907 yang mencatat sejarah setelah memastikan tiket Liga Champions untuk UEFA musim 2026-2027, dan ini merupakan pertama kalinya. Yeay. Jadi klub asuhan Fabregas ini mengamankan posisi 4 besar klasemen akhir Serie A Italia, di mana Como mengakhiri kompetisi Serie A pada peringkat keempat klasemen dengan raihan 71 poin. Kemenangannya ini 4-1 menghadapi US Cremonese ya, memastikan Como lolos menuju kompetisi antar klub tertinggi Eropa. Dan ya, hasil pertandingan ini sekaligus memastikannya bahwa ternyata emang bisa ya kalau Como mempertahankan posisinya di 4 besar ini, dan menghadapi pertandingan terakhir dengan tekanan besar tapi tampil apik lah gitu Teman Pro 2 ya. Dimana hasil Como ini juga berkat hasil pertandingan Liga Italia lainnya gitu, yang mana Roma berhasil mengalahkan Hellas Verona sehingga mengunci posisi 3 besar klasemen akhir kompetisi domestik. Well, sabar-sabar aja untuk kamu fans beratnya Juventus yang dipastikan gagal memperoleh tiket Liga Champions ya. Dan prestasi musim ini memang menjadi pencapaian untuk Como dulu ya. Ini pencapaian penting banget, mencetak sejarah banget ya setelah sebelumnya bermain pada kasta kedua kompetisi Italia. Dan Cesc Fabregas menjalani musim penuh pertamanya sebagai pelatih kepala Como dalam kompetisi Serie A Italia ini. Dan bisa dibilang ini karena memang kerja sama tim sih ya. Como sebelumnya masih berkompetisi pada Serie B Italia selama 2 musim terakhir, dan sebelum akhirnya promosi untuk kompetisi Serie A dan berhasil masuk 4 besar. Jadilah para pemain dan pelatihnya sendiri itu melakukan selebrasi setelah meraih tiket ke Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Congratulations, karena mencatat sejarah banget. Ya udah Teman Pro 2, kayaknya itu dia informasi terakhir Dini untuk zona olahraga di santai siang kali ini. Pastikan Teman Pro 2 untuk stay tune terus, karena Pro 2 masih terus akan berikan kamu informasi-informasi seru pastinya, termasuk juga informasi-informasi dari dunia sepak bola, karena sebentar lagi Piala Dunia 2026 ya. Dini yang bertugas pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep stay tune and bye-bye.

0: 2. Teman terbaik kamu. Piala Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Mataram.

Cuman Berdua Santai Siang Entertainment Today hadir lagi buat nemenin kamu di edisi siang hari ini ya, 14 sampai 15 waktu Indonesia Tengah. Dan aku bakal punya informasi dari dunia hiburan yang bakal nemenin kamu. Kira-kira apa nih ya, dari film, musik, atau mungkin dari para aktor, aktris, penyanyi. Aduh, pokoknya entar deh, tunggu aja ya. Aku bakal punya informasinya buat kamu. Jadi siap-siapin untuk dengerin ya. Dan pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Main dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Rabun Jauh by Bernadie, teman Pro 2. Aduh, lagunya itu bukan tentang mata ya. Ini tentang hati sih sebenarnya, yang tetap bisa tahu keberadaan si dia walaupun agak rabun jauh gitu sih kurang lebihnya. Dan emang ya Bernadie itu selalu berhasil dengan lagu-lagu galaunya ya, teman Pro 2. Dan ya cocok sih buat kamu yang suka menggalau. Cuman jangan menggalau lama-lama lah ya. Cukup lagunya aja yang galau tapi hati kamu tetap ceria, okay? Dan ini dia nih satu informasi pertama nih yang aku bakal share buat kamu. Ini tuh ada salah satu informasi dalam rangka menumbuhkan budaya integritas serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan korupsi melalui media kreatif ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu kembali menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival atau AXFest ya tahun 2026. Dengan tema dari lensa integritas terjaga, AXFest 2026 itu membuka berbagai kategori perlombaan yang mengangkat 9 nilai anti korupsi, yaitu yang pertama tuh ide cerita film pendek ya, proposal, terus film pendek fiksi, terus juga film pendek pelajar. Selain itu juga terdapat kategori khusus

Ya, ada Akves regional ya teman Pro 2, di mana untuk yang regional ini diperuntukkan bagi wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan tema sumber daya alam, dan film pendek vertikal Kementerian Lembaga dengan tema integritas dan anti korupsi. Nah, melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat, belajar, sinias muda, serta instansi pemerintah dapat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pesan anti korupsi secara kreatif dan juga inspiratif. Dan yuk bareng-bareng kita wujudkan Indonesia yang berintegritas melalui karya dan kreativitas. Untuk informasi lebih lanjut terkait pendaftaran dan ketentuan lomba, itu bisa diakses melalui kanal resmi HTTPS ya, .com/label/kompetisi ya. Dan informasi update bisa diakses di Instagram @akves.kpk. Jadi buat kamu, yuk ikutan rame-rame gitu ya, untuk menyukseskan ya pemberantasan korupsi di seluruh muka bumi Indonesia lewat film.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

Okay, ini dia informasi selanjutnya di dunia hiburan Taman Pro 2 dari film ya. Aduh, ini film keluarga suami adalah hama. Aduh, agak serem sih ya Taman Pro 2. Dan emang lagi tayang, tapi ada respon positif dari penonton tentang film ini. Filmnya itu dibintangi oleh Omar Daniel, Raihan Nun, Meriam Bellina, Cita Marino, dan Jeremy Moremans. Aduh, nama-nama yang gak asing sih ya. Dan itu emang menggambarkan realitas hubungan suami istri, termasuk konflik yang suka terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Dan Taman Pro 2 di sini sutradara sekaligus penulis dan produser film ini Angga Umbara itu mengungkapkan bahwa cerita film ini tuh sangat personal. Dia ngaku banyak pengalaman pribadinya yang ikut dituangkan ke dalam alur cerita. Jadi buat kamu ya mungkin penasaran sama filmnya, mungkin bisa apa ya istilahnya tutorial dalam kehidupan berumah tangga gitu ya, karena udah tayang dari tanggal 21 Mei 2026 di bioskop kesayangan kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, teman Pro 2, udah 14.50 waktu Indonesia Tengah di Entertainment Today. Nggak berasa nih, aku harus closing dulu karena informasi selanjutnya dari Nusa Tenggara Barat alias Info Lokal. Jadi buat kamu yang mau update nih perkembangan Nusa Tenggara Barat, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 104.2 FM, teman terbaik kamu masih bareng Putri.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

saatnya info lokal hadir untuk nemenin kamu di pukul 15 sampai 16.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi dari Nusa Tenggara Barat, banyak nih yang harus kamu update supaya tahu nih kayak gimana perkembangan Kota Mataram dan sekitarnya, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur. Aduh, banyak banget sih sebenarnya. Dan aku bakal share satu-satu untuk kamu, jadi pastikan untuk update deh pokoknya. Walaupun kamu sambil aktivitas, sambil ada yang istirahat, ada yang cooling down juga, siap-siap mau pulang gitu ya, ke rumah masing-masing atau pulang jalan-jalan. Ya pokoknya bebas lah ya. Aku bakal share infonya satu persatu buat kamu sampai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

ada satu informasi buat kamu teman Pro 2 yang kayaknya gak bisa berpaling ke kopi yang satu ini. Yaitu kopi Arabica yang ada di Sembalun. Siapa yang kalau ke Sembalun selalu dan kayak gak pernah absen gitu ya buat minum kopi Arabica ini. Jadi di sini untuk memastikan kualitas, reputasi dan pemanfaatan indikasi geografis kopi Arabica Sembalun tetap terjaga, tetap terjaga sesuai dengan dokumen deskripsi, ya, kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap masyarakat perlindungan indikasi geografis MPIG Kopi Arabica Sembalun pada hari Sabtu 23 Mei 2026 hingga 24 Mei 2026. Kegiatan ini bagian dari upaya Kanwil Kemenkum NTB dalam memastikan produk unggulan daerah yang telah memperoleh perlindungan indikasi geografis dapat dikelola secara berkelanjutan. Dan ini memberikan nilai tambah bagi petani serta mendukung pengembangan ekonomi dan pariwisata di kawasan Sembalun. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan apresiasi kepada para pelaku dan pengelola indikasi geografis kopi Arabica Sembalun yang telah konsisten menjaga kualitas dan reputasi produk. Ya, ia juga mengimbau agar pengembangan kopi Arabica Sembalun dilakukan secara natural dan berkelanjutan dengan tetap memperkuat sistem serta kualitas yang telah terbentuk sebelum melakukan pengembangan yang lebih luas. Dan di sini pemilik Balai Coffee Sembalun, Harry, itu menyampaikan bahwa keberadaan indikasi geografis memberikan dampak positif terhadap pola pikir konsumen, dan melalui edukasi yang dilakukan oleh coffee shop, oleh pengelola, ya, masyarakat dan konsumen kini semakin memprioritaskan kopi Sembalun karena adanya jaminan kualitas dan reputasi produk, ya. Dan emang kayak itu jadi salah satu ikon juga sih, kayak gak lengkap, gak komplit kalau misalnya kamu jalan-jalan ke Sembalun gitu ya tanpa nyobain kopi Arabicanya. Aduh, bentar lagi bakal libur nih teman Pro 2. Boleh nih, boleh kesana ya buat main-main, nikmati alamnya dan juga kopinya.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: sudut kota by Samuel Cipta, teman produa. Lagu yang kayaknya punya banyak banget makna menarik ya, dan banyak yang relate sama lagu yang satu ini. Lagu ini membawa aku ke menit 36 waktu Indonesia Tengah lewat dari pukul 15. Jadi bakalan jeda dulu karena saatnya dikumandangkan azan asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Produa, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

pagi teman berdua, gak berasa banget waktu aku untuk nemenin kamu di info lokal ternyata udah selesai ya. Thank you buat kamu yang udah stay tune dari tadi, dan saatnya aku pamit, nanti kita bakal ketemu di sore ceria. Jadi pastikan kamu tetap di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur NTB Kota Mataram. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri dijadwalkan ikut menunaikan sholat bersama masyarakat di lokasi tersebut. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Haji Amir mengatakan persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha telah dilakukan sesuai arahan gubernur. Persiapan sudah dilakukan sesuai dengan arahan Gubernur NTB. Ia menyebut petugas sholat Idul Adha juga telah ditetapkan. Khatib dijadwalkan Tuan Guru Haji Muslihuddin Mustaqim MPDI, sedangkan Imam Dr. Tuan Guru Haji Sabarudin Abdurrahman Amir. Ia menghimbau masyarakat yang ingin mengikuti sholat Idul Adha di lapangan Bumi Gora datang lebih awal dan membawa sajadah masing-masing agar pelaksanaan ibadah berjalan tertib dan nyaman. Menurutnya, Idul Adha bukan hanya momentum ibadah, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kohesi sosial karena seluruh lapisan masyarakat berkumpul dalam satu hamparan sajadah tanpa sekat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Badan Pusat Statistik BPS Nusa Tenggara Barat terus mematangkan persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Proses rekrutmen petugas hingga simulasi pendataan telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir untuk memastikan pelaksanaan sensus berjalan optimal. Kepala Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, Bapak Wahyudin mengatakan tahapan seleksi petugas sensus dimulai sejak pertengahan Mei 2026. Seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari uji kompetensi hingga wawancara. Ia menjelaskan pengumuman hasil seleksi lanjutan dijadwalkan 28 Mei mendatang. Selain rekrutmen petugas BPS NTB juga telah melaksanakan kegiatan ngibar atau ngisi bareng sebagai simulasi pendataan lapangan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pegawai organik BPS tanpa melibatkan mitra eksternal. Simulasi pendataan telah digelar di sejumlah instansi dan wilayah kabupaten kota di NTB, termasuk di lingkungan OPD dan kantor vertikal. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi hari ini dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Putri dan saatnya sekarang di Sore Ceria. Ya, ceria banget, kenapa? Karena aku bakal ngobrol seru banget ya. Dan aku lebih kebangga juga sih karena ada salah satu produk makanan tradisional Lombok yang dibawa untuk lomba dan berhasil juara nasional. Tapi kita kenalan dulu sama siapa nih yang udah hadir di studio Pro 2 FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Kenalan dulu deh, dari mahasiswanya atau dari ibu dosennya? Oh, dari mahasiswanya. Oh, oke, baik. Dari mahasiswanya dulu, kenalan semester berapa, kuliah di mana? Boleh kasih tahu ke teman Pro 2.
2: Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Himayati Nepira Ayunda dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Sekarang semester 8 lagi skripsian dan kuliahnya di UNRAL.
0: Oke, ini lagi semester perjuangan nih.
1: Masa terakhir.
0: Iya, benar. Nah, ini didampingi sama ibu dosen. Kenalan dulu deh.
1: Halo, saya Rini Novrida. Saat ini tenaga pengajar di Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri. Kebetulan juga sebagai pembimbing Epira di produk ini, di program, sebenarnya ini lomba program nasional, P2MW Pembinaan Mahasiswa Berwirausaha.
0: Oke, gitu.
1: Jadi double-double perannya.
0: Iya, bener, banyak banget ya perannya. Dan peran yang gak boleh ditukar juga sih menurutku. Iya. Karena kayak itu bakal menentukan nanti ini bisa meraih prestasi gak sih gitu ya. Dari apa yang udah dibuat ini akan dilombakan sama banyak mahasiswa-mahasiswi dari seluruh Indonesia berarti ya.
1: Iya,
0: seluruh Indonesia. Saingannya Indonesia Raya ya, nih ya, teman Pro 2. Jadi gak main-main ya. Di sini Ibu Rini panggilannya ya, Ibu Rini mendampingi siswanya. Panggilannya siapa?
2: Evira.
0: Ada Evira dan Ibu Rini ya. Di sini bakal sharing gitu ya, kayak gimana sih kok bisa sampai produk makanan tradisional yang kalau aku bilang ya, aku aja gak bisa ngelewatin si menu ini. Kayaknya ini pilihan yang sangat tepat.
1: Yeah.
0: Aku mau tanya sama siapa nih, kenapa memilih Jaje Tuja sebagai produknya? Apa kisahnya gitu sampai finally milih itu gitu? Terus ada ceritanya nggak sih, apa pas lagi makan Jaje Tuja gitu atau gimana?
1: Okay. Ya mungkin Epira dulu.
0: Oh, dari Epira. Oke. Okay.
2: Kalau saya sebenarnya ide ini tuh di tahun 2024.
0: Oh, udah lama.
2: Tapi 2024 tuh saya kebetulan lolos pendanaan juga. Saya datang juga ke sini ke R2 Pro 2.
0: Oh iya.
2: Yeah. Ya, saya yang bikin sabun dari ulat maggot.
0: Wow.
2: Nah, terus akhirnya memilihlah antara ide mana sebenarnya yang lebih baik untuk dibawa gitu. Akhirnya membawa ide itu. Untuk pemilihan Jaje Tuja sebenarnya karena dia itu menu wajib yang ada di rumah ketika Idul Fitri, Idul Adha atau begawe bahasa kita. Nah, di sana itu misalnya kalau udah enggak habis dia itu mengeras, dan kalau dia mengeras itu banyak orang tua yang langsung motong, jemur dan digoreng, dan ternyata itu enak gitu, dan masa simpannya jadi lebih panjang. Cuman gimana sih cara kita buat bawa ini tuh jadi lebih modern, yang bisa kita jual, yang bisa kita perkenalkan.

0: makan kepada mereka gitu. Jadi kita memilih jajet tuja. Dan untuk meningkatkan cita rasanya, kita memberikan variasi rasa, yaitu ada yang ayam taliwang dan ada juga yang rasanya yang original gitu.
1: Oke, dari jajet tujanya.
2: Dari bumbunya.
0: Dari bumbunya.
2: Oh, iya, okay. Jadi kan awalnya tuh Epira datang ke saya. Jadi kan kebetulan kita satu fakultas, memang kita mencoba berkompetisi supaya ada gitu produk yang khas. Ya, karena Fatepa jadi kan makanan. Jadi P2MW itu sebenarnya dia banyak banyak kriterianya. Nah, salah satunya makanan. Jadi kita harus makanan nih. Ya udah yang tradisional. Epira mengusulkan waktu itu jajet tuja. Terus bagaimana kalau supaya dia lebih khas lagi Lomboknya? Karena ketika dia sangat khas Lomboknya, itu kalau dijadiin oleh-oleh kan itu sangat menjadi menarik ya ketika orang memilih ada jajet tuja pakai makanan khas lain. Akhirnya waktu itu kita diskusi memilih akhirnya jatuh ke ayam taliwang. Dan ini bukan tahap yang sebentar juga ya waktu memilih ayam taliwang itu, karena masih mikir gimana cara nyatuin si jajet tuja yang biasanya dimakan orang dengan poteng yang manis. Akhirnya kita tawarkan ke masyarakat dalam bentuk rasa ayam taliwang. Jadi akhirnya waktu itu mikir apakah mau di dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk basah. Setelah mikir-mikir, karena ini dia jenisnya jadi kan kayak kerupuk ya.
1: Iya, chips.
2: Nah,
1: gitu.
2: Iya, chips ya, kayak chips. Kalau dia basah kan kemungkinan nanti kan enggak renyah lagi ketika sudah ditambahkan bumbu ayam taliwang. Makanya akhirnya inovasinya lah kita jadiin bubuk. Okay. Jadi dia seperti bumbu bubuk yang ditaruh ke chips itu. Jadi benar-benar seperti kayak makanan ringan yang eye catching untuk dibawa sebagai oleh-oleh gitu.
1: Ih, lucu ya.
2: Iya, seperti itu.
1: Jadi kayak kerupuk rasa ayam taliwang gitu.
2: Iya, betul. Tapi ada kelapa-kelapanya karena dia dari jajet tuja.
1: Oh iya, benar-benar jajet gitu. Tuja itu kan ada campuran kelapanya juga ya.
2: Betul.
1: Ih, seru banget ya.
2: Jadi semua nyampur dalam mulut.
1: Benar-benar tradisionalnya
2: tradisional
1: dapet banget. Tujanya aja tuh udah
2: tradisional,
1: apalagi rasa ayam taliwang gitu ya, kayak satu produk itu bisa dua experience gitu ya.
2: Betul, dan dua-duanya khas Lombok.
1: Betul. Gitu. Tapi ada nggak sih kayak tantangan ketika transformasi ini gitu? Karena kan pengennya yang tahan lama, terus apalagi ini kan buat oleh-oleh ya, dalam durasi waktu yang cukup lama gitu, untuk dibawa ke luar kota, bahkan mungkin luar negeri pun bisa. Jadi pilihan gitu, itu ada tantangan gak sih? Terus dari rasanya atau teksturnya itu aman atau enggak?
2: Oh iya, pastinya untuk try error tuh lumayan ya, try error bumbunya aja itu untuk supaya dia otentik. Ada kan kalau ayam taliwang itu kan terasi itu yang paling otentik di situ yang ada, terus ada manis, ada pedes. Itu juga berusaha kita kombinasikan untuk supaya dia pas ada rasa ayam taliwangnya. Kemudian kalau dari segi tekstur itu pun juga mungkin nanti detailnya Ipira bisa ceritakan, mulai dari yang motongnya itu
1: satu gimana?
2: Seperti pakai pisau manual, jadi akhirnya nggak sama tuh ratanya.
1: Iya, itu dia.
2: Tipisnya tuh ada yang ketipisan, ada yang ketebelan, akhirnya ada yang renyah, ada yang kurang renyah gitu ya. Iya, sampai akhirnya kita mikir apa ya, akhirnya waktu itu akhirnya sekarang itu masih pakai slice untuk
1: daging beku. Oh iya, aku tahu.
2: Iya, jadi yang kayak ditekan tajam banget, iya. Dan alhamdulillah sekarang udah bagus rata,
1: udah
2: dan
1: hampir
2: dia bisa,
1: sama,
2: udah hampir sama gitu. Nah, semoga dan surprise-nya untuk tahun ini Tucip dapat pendanaan lagi.
1: Wow, masya
2: untuk
1: Allah.
2: Masuk nasional.
1: Wow,
2: alhamdulillah. Dari,
1: ini berarti berkelanjutan ya?
2: Iya. Jadi ini kalau kemarin itu tahap ide baru, kalau sekarang itu sudah untuk usaha bertumbuh. Nah, seperti itu. Jadi sudah insya Allah nanti baru kemarin 2 hari yang lalu untuk pengumumannya, insya Allah kemungkinan dapat 20 juta lagi untuk
1: masya
2: upgrade
1: Allah.
2: Supaya menjadi lebih berkembang.
1: Berarti ini gitu. Mendapat perhatian sih menurutku, karena memang unik. Salah satu yang bisa jadi pengalaman yang luar biasa sih menurut aku, karena perkembangan kuliner sekarang kan udah semakin pesat banget ya, terus juga minat dari masyarakat juga untuk mencoba kuliner-kuliner Lombok tuh. Ya gimana ya, kuliner Lombok tuh kayak gak ada habis-habisnya.
2: Iya, betul.
1: Kayak kita mau ke Lombok bagian mana aja tuh kayak ada aja ciri khasnya masing-masing.
2: Ada ciri khas masing-masing yang walaupun misal namanya sama pun tiap daerahnya beda.
1: Iya. Oke, itu dari apa ya istilahnya trial and error ya, teksturnya, keamanannya berarti emang se-effort itu ya. Iya, dari Elvira sendiri tuh gimana?
0: Iya. Kalau dari Epira sih yang struggle-nya itu adalah bagi waktu antara kuliah dengan kegiatan.
1: Itu lagi.
0: Karena emang dia tuh butuh yang satu minggu itu kita full mengerjakan itu, sementara kita masih ada jadwal kuliah, jadwal praktikum juga, apalagi di Saintek kan ada laporan dan segala macam. Itu sebenarnya yang menjadi struggle-nya gitu. Dan kalau untuk dari produknya sendiri, tentu saja dari trial dan error-nya, kemarin untuk nentuin bumbu itu yang susah banget. Kadang terasinya kebanyakan di formulanya, atau kadang rasanya gitu. Dan selera tentu saja di selera konsumen ya, yang kayak kadang kita kan ngasih tester di beberapa formula, ada 3 formula. Ada yang bilang yang A yang paling enak gitu, ada yang bilang yang B paling enak gitu. Akhirnya di sana kita menentukan mana sih yang paling banyak diminati atau diberikan nilai sama customer. Itu kita beberapa sampel di teman-teman yang nyoba, akhirnya itu yang kita pakai gitu. Dan itu pun butuh cukup lumayan lama ya Bu ya, untuk pengembangan produk itu sekitar 1 bulan kita benar-benar yang mengulang semuanya dan mencari mana formulasi yang baik. Terus selanjutnya dari tekstur tadi itu kita mendengarkan komentar atau mendengarkan masukan dari konsumen. Jadi setiap mereka order, kita memasukkan link untuk memberikan kita masukan dan saran.
1: Wow.
0: Nah, ada beberapa masukan. Yang pertama itu dari ketebalan yang tidak merata, yang akhirnya ada yang
1: renyah
0: banget,
1: ada yang agak empuk.
0: Ada yang ini yang keras banget itu.
1: Ada yang keras juga,
0: bisa digigit gitu.
1: Okay.
0: Terus barulah kita masuk ke dari segi kemasan. Ternyata kemasan atau visual itu sangat menentukan kan orang untuk membeli gitu. Dan yang pertama kita ini banget ya,
2: iya, jadi visual awalnya itu
1: sederhana,
2: bisa dibilang sederhana dan hampir oranye semua. Jadi waktu itu memang gradasi warnanya kurang bagus ya, waktu yang awal dicoba bikin, akhirnya perbaikan lagi sampai akhirnya dapat yang sekarang, yang sudah bagus. Kalau menurut kami sudah
1: lebih
2: sudah
1: proper,
2: sudah proper, sudah bagus sekali untuk dibawa oleh-oleh. Jadi banggalah bawa tuh chip ke luar Lombok seperti itu.
1: Oke. Perjuangan banget.
0: Masalahnya itu tuh di bagian vendor, karena kan kemarin itu kalau kita mau ngeprint kemasan itu minimalnya itu ada 500. Nah, kita mau nyoba dulu nih hasilnya gimana. Jadinya terpaksa lah kita ngeprintnya itu di bawah ketentuan. Akhirnya tuh warnanya tuh amburadul. Akhirnya kita memilih untuk ulang semuanya gitu.
1: Berarti emang kesalahan karena kurang ya ngeprintnya itu, jadi enggak sempurna warna yang dipengen itu.
2: Jadi kan biasanya kalau kemasan itu minimal 500 tuh udah paling minimal. Sementara kemarin itu waktu nyoba-nyoba di awal itu memang kita berusaha budgetnya diturunin kan, tapi
1: efisiensi budget.
2: Iya, tapi akhirnya kayaknya enggak bisa ini harus benar-benar, karena kan kemasan itu penentu ya orang, termasuk penentu orang memutuskan membeli atau tidak. Kalau dia kemasannya bagus, walaupun misalnya kadang-kadang isinya enggak begitu menarik, tapi kemasannya bagus pasti orang mau beli.
1: Kadang kayak cover itu adalah yang menarik minat.
2: Iya, makanya itu paling penting. Makanya waktu itu kan ini di program ini kan ada pembimbing, ada mahasiswa. Nah, pembimbing yang nanti akan terus memantau. Jadi memang di program ini tiap bulan tuh harus ada progres ya. Jadi setiap bulan tuh kita harus melaporkan progres kita ke pemberi dana, donatur istilahnya. Donatur harus mengatur. Jadi memang kita laporkan apa progres per bulan. Jadi kita setiap bulan tuh harus ada yang menjadi lebih baik gitu. Jadi termasuk juga di penjualan. Jadi di awal-awal itu memang lebih banyak untuk promosi. Jadi seperti tadi sampel gratis kita berikan, kemudian pemberian diskon waktu awal-awal. Diskon. Jadi setelah itu baru dia, dan alhamdulillah sekarang karena sudah hampir setahun ya, sudah ada di beberapa toko oleh-oleh.
1: Iya. Seru.
2: Di toko bisa ditemukan di toko oleh-oleh, bisa juga di Unram juga ada di
1: koperasinya.
2: Koperasi Unram, ya, Unram Mart, ada di Unram Mart ditemukan. Jadi sudah ada berapa
0: toko? Udah lumayan sih, kita di bagian Lombok Barat itu ada Omah, Wahana, terus ada kemarin di NTB Mall, terus di Phoenix, terus di Phoenix, bagian ya. Lombok Timur kita masuk di Sembalun, itu ada di kedai sawahnya, dan sedang menyusun untuk kerjasama lagi dengan toko oleh-oleh yang banyak. Kemarin kita sempat di reach out juga sih sama beberapa toko oleh-oleh, cuman karena kemarin alasannya itu sedang libur dan KKN, jadi kita membatasi dulu mana yang bisa kita jangkau. Dan alhamdulillah karena tahun ini lanjut lagi dan kita mengeluarkan variasi yang baru, yaitu dia ada di Iwel yang lebih, yang rasanya manis.
1: Enak, Iwel juga enak.
0: Iya, jadinya nanti bisa menjangkau semua selera konsumen. Mau yang gurih bisa yang original, yang pedas bisa yang ayam taliwang, mau yang manis yang variasi baru gitu.
1: Wow, berarti terus mengembangkan rasa-rasa tradisionalnya itu tapi nggak hilang,
2: nggak hilang ya,
1: tetap
2: identitas
1: gitu ya.
2: Itu tetap dibawa. Gitu.
1: Oke, okay. Ini sebenarnya udah ada beberapa yang join tanya-tanya juga di TikTok, tapi kita baca di sesi selanjutnya ya. Kita jeda dulu, udah 16.33, hampir setengah jam ya kita ngobrol. Tunggu ya teman Pro 2 ya, buat yang mau tanya pokoknya tanya aja langsung, bisa di WhatsApp juga 081-9020-57000 ya. Ada Ibu Rini dan juga Epira yang bakal jawab pertanyaan kamu. Oke, okay? Dan pastikan stay tune terus di Sore Ceria. Yeah.

0: Sore-sore makin ceria, kenapa? Karena aku udah langsung ngeliat kayak gimana sih tuh chip Jaya Tuja ini dengan dua varian rasanya, yang original dan rasa ayam taliwang yang pedas ya. Dan aduh, ini memang salah satu yang wajib dicoba sih. Dan tadi udah dibilang udah masuk di beberapa toko oleh-oleh yang ada di Lombok. Bahkan kamu bisa memperkenalkan juga ya, sama keluarga kamu, teman kamu yang mungkin bakalan datang ke Lombok ya, jalan-jalan bingung mau ngemil apa, ini bisa jadi salah satu opsinya. Nah, ini ada pertanyaan nih di TikTok dulu aku baca, karena dia udah lumayan lama nanyanya. Sekarang kan udah berbagai macam rasa ya, untuk rasa yang sekarang lagi ngetren tuh kan ada matcha, apa kedepannya bakalan ada varian itu terus, atau bakalan ada macam-macam varian rasa baru ke depannya? Tadi udah sempat dijawab juga ya, tapi boleh di boleh dijawab deh pertanyaan ini dari Apin.
1: Oke, mungkin untuk fokus kita sekarang masih ke yang tradisional, karena identitas dari brand Two Chip itu emang awalnya itu dari yang tradisional, rasa-rasa tradisional gitu. Jadi untuk satu tahun ke depan mungkin sesuai sama apa yang kita ajukan juga, itu akan mengembangkan di rasa yang tradisional, yaitu yang dari Iwel tadi gitu. Nah, ke depannya kan emang benar selera konsumen emang berbeda-beda. Hal itu mungkin akan jadi pertimbangan juga ya di tim kita gitu. Di untuk Two Chip ini akan berkembangnya ke arah sana gitu, Kak.
0: Oke, jadi pertimbangannya itu untuk tetap menjaga nilai-nilai tradisional itu dulu untuk kedepannya, Pin. Jadi kayak identitas Lombok supaya ditahu juga gitu. Mungkin kalau nggak bisa makan iwelnya langsung, nggak bisa makan ayam taliwangnya langsung gitu ya, setidaknya dari chipsnya dulu.
2: Iya, makan tuh chip dulu.
0: Jadi kayak misalnya ntar kamu nggak kaget nih, kok kayaknya pernah ngerasain ini ya, tapi di chips gitu ya. Nah, pas ke Lomboknya nih, kamu bisa langsung coba itu menunya gitu. Lebih ke kayak kamu mengingat rasa itu dan pengen nyobain langsung rasanya datang ke Lombok gitu. Iya benar sih, emang mewakili aku juga sih kamu ya, terima kasih, karena matcha is my favorite taste juga. Tapi emang sekarang kan anak-anak muda sih ya, tren-trennya itu emang ada beberapa rasa-rasa juga ya. Tapi nanti akan terus mengikuti perkembangan dan keinginan konsumen juga gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga via WhatsApp di 081-9020-57000 dari Tania yang ada di Mataram. Kemarin pas persiapan untuk ikut lomba nasional ini seperti apa? Ribet gak sih ngurusnya? Terus gimana perasaannya pas dapet juara?
2: Oke. Siapa dulu nih?
1: Mungkin
2: Ibu. Persiapan dulu. Sebenarnya untuk ikut lomba ini gak ribet sebenarnya. Di universitas maupun dari Kementerian Pendidikan itu menyediakan dana yang lumayan banyak di berbagai program untuk kewirausahaan. Kamu cuman modal proposal, jadi memang persiapannya adalah proposal bisnis. Jadi di
0: awalnya proposal dulu.
2: Iya, proposal aja. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet harus data diri dan sebagainya. Tuh cukup proposal dulu apa idenya. Nah, dituangkan di proposalnya ide tersebut, kemudian prototipenya, kalaupun misalnya nggak ada produk jadinya, prototipenya aja dulu. Sekarang zaman AI ya, bisa dibuat gimana kira-kira bentuknya, sudah terbayang. Masukkan ke proposal, setelah itu diajukan. Jadi persiapan awalnya memang hanya proposal bisnis aja dulu sama anggota kelompok. Jadi memang ini tidak bisa bisnis satu orang sih ya. Harus pakai anggota kelompok. Kebetulan kemarin Epira bertiga ya, dan Epira sebagai ketuanya, seperti itu. Dan syaratnya harus mahasiswa.
0: Itulah gitu. Privilegenya mahasiswa. Ya, harus dimanfaatkan ketika jadi mahasiswa.
2: Iya, betul. Jadi itu syaratnya.
0: Dan Ibu Rini kayak langsung menyetujui juga ya, karena gimana enggak ya? Mungkin kayaknya kalau orang Lombok enggak ada yang enggak setuju. Aku aja kayak ngedengernya tuh langsung ya emang harus sih diperkenalkan lebih luas lagi ya. Nah, kalau dari Epira gimana?
1: Kalau dari yang bikin proposalnya, ya emang sebenarnya itu nggak ada yang ribet kalau kita ada kemauan. Segimanapun sibuknya kita kuliah, organisasi, kalau emang itu yang kita pengen, pasti kita usahain gitu buat bikin proposalnya. Dan emang benar kata ibu tadi, tidak sesusah itu untuk membuat prototipe dan proposal itu. Kita hanya menyesuaikan dengan apa yang diminta, karena nanti kita mengisinya itu di form. Jadi kita nggak perlu mikirin apa ya yang kita masukin gitu. Karena di sana udah diberikan subbab, dan di subbab itu ada lagi apa aja yang kita masukin gitu. Jadi tidak sesimpel itu, tidak serumit itu gitu. Yang paling buat kita effort banget mungkin di bagian mau ke nasionalnya yang udah lolos pengumuman. Karena kan kita dari sekian ribu peserta diseleksi lagi buat berapa ratus, kalau nggak salah ada 500 ya Bu ya?
2: 500 yang untuk yang maju namanya KMI Expo. Jadi dia ada dua tahap. Satu pendanaan, jadi dapat dananya, jadi masih di sini lakukan penjualan dan sebagainya, dilaporkan, nanti dipilih lagi untuk mana ikut kompetisi gitu. Nasionalnya, jadi dua kali menang sebenarnya, menang pendanaan di skala nasional, kemudian menang juara produknya. Dua seluruh Indonesia produknya, gitu. Jadi kompetisinya kemarin kita ke Magelang, jadi ada namanya KMI Expo, di sana kita disediakan satu booth untuk Universitas Mataram untuk menjual
3: produknya.
2: Lebih tepatnya memajang ya. Ya ada sih beberapa penjualan, tapi lebih tepat kita memajang,
3: memperkenalkan
2: produk kami, dan itu perwakilannya dipilih lagi dari yang sudah mendapatkan pendanaan. Jadi tidak semua yang dapat pendanaan itu bisa ke KMI Expo.
3: Gitu. Tapi alhamdulillah rezeki,
2: dan alhamdulillahnya malam itu di waktu pendanaan itu kita juga kaget sebenarnya. Di makanan dan minuman itu sudah diumumkan awalnya semuanya juaranya. Ternyata dia ada kategori 2-nya untuk makanan dan minuman kategori B. Tahu-tahu nama Tucip dipanggil untuk dapat medali peraknya juara 2. Alhamdulillah
3: banget.
2: Dan itu kaget sekali, kita terpisah duduk, mereka sampai lari ke saya. Ibu, kita menang.
3: Enggak nyangka pasti ya.
1: Soalnya kita udah kayak di prank gitu loh, Kak. Udah enggak ada harapan nih, udah pengumuman gitu. Tapi ternyata ada kategori B-nya gitu.
2: Jadi kalau dianalisa kami sih, kalau yang kategori pertama itu kayaknya mereka lebih ke uniknya ya. Nah, yang kategori kedua, yang pertama itu penjualan. Kayaknya. Yang kategori kedua itu uniknya, dan kita kayaknya menang di bagian produk uniknya.
3: Yang
2: gitu.
3: Uniknya gitu ya. Mungkin kalau yang lain juga udah lebih proper juga ya. Itu yang menang juara yang untuk kategori pertama itu apakah dari kota-kota besar atau kayak gimana?
1: Dia dari Jawa.
3: Jadi memang mungkin udah pengalaman juga ya dalam mendesain dan lain-lain ya. Tapi kategori B juga itu adalah salah satu kebanggaan sih menurut aku. Apalagi kalau ngomong unik ya. Ini
2: tapi
3: sangat unik.
2: Itu analisa
3: banget.
2: Kita aja sih. Panitia tidak memberikan keterangan ya.
3: Apa sih ini?
2: Tidak ada berikan keterangan karena ini khusus tahun ini kayaknya
3: ini
2: yang
3: surprise.
2: Khusus tahun ini kayaknya makanan itu ada dua kategori. Karena sebelumnya tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada dua kategori di makanan, cuman satu. Mungkin juga karena dari sekian banyak kategori itu memang makanan itu peminatnya paling lumayan banyak. Iya, hampir 50% ya.
1: 50%
2: itu makanan dari 5 kategori. Jadi ada 5 kategori, ada makanan 50%-nya dari sisanya. Total semua gitu.
3: Dan alhamdulillahnya kita bawa ini,
2: membawa
3: piala.
2: Pulang piala ya.
3: UNRAM naik panggung.
2: Iya, betul.
3: Bawa bendera UNRAM waktu itu ya. Dari tradisional menuju panggung nasional. Aduh, bangga banget deh kayaknya. Kayak terbayar semua jerih payah yang udah dilakukan, effort yang lumayan dari membuat terus juga memasarkan dan memperkenalkannya juga. Itu pasti kayak ya, walaupun mungkin kayak gak disangka-sangka, tapi emang itu adalah reward buat yang udah berjuang.
2: Ya, berjuang satu tahun perjalanan.
3: Wow, lumayan panjang perjuangannya. Tapi ini udah mau jam 5:16:49 ya. Mungkin kayak pertanyaan terakhir sih gitu ya, kedepannya ini mau dibawa kemana? Terus ada pesan gak sih untuk teman Pro2, mahasiswa-mahasiswa di luar sana gitu yang mungkin pengen coba nih berprestasi juga kayak Evira, dan mungkin menemukan sosok ibu yang bisa membimbing juga, itu dari ibu dulu deh.
2: Kalau dari saya lebih ke bisnis sih ya. Jadi jangan tunggu dulu jangan jadikan berbisnis itu sebagai alternatif terakhir. Kan kadang-kadang mahasiswa ketika dia sudah lulus, kemudian sudah bawa ijazah kemana-mana, baru kepikiran buat bikin usaha. Justru kalau mau berbisnis, mulailah pada saat mahasiswa. Karena privilege menjadi mahasiswa itu banyak sekali untuk mau memulai berbisnis. Habiskan jatah gagalnya pada saat jadi mahasiswa.
0: Ya, aku pernah dengar itu lagi.
2: Iya, karena privilege-nya banyak sekali. Gak hanya pendanaan P2MW, dana-dana yang lain itu juga bertebaran setiap tahunnya loh, itu diberikan. Dan itu bukan modal yang sedikit diberikan, bahkan sampai puluhan juta. Dan modalnya hanya proposal. Betul. Bukan jaminan surat tanah, emas atau apapun.
0: Tapi kreativitas.
2: Hanya kreativitas membuat proposal sesuai format yang diberikan oleh penyandang dana. Alhamdulillah diberikan tanpa perlu mengembalikan.
0: Betul. Wow, gitu. Keren banget.
2: Jadi silahkan dimulai pada saat jadi mahasiswa. Dan enaknya juga pada saat jadi mahasiswa semua ilmu itu kita dapat gratis.
0: Betul.
2: Jadi Epira pada saat dapat pendanaan P2MW itu juga tidak hanya sekedar dana yang dikasih, tapi pelatihan-pelatihan bagaimana menjadi wirausaha yang bagus. Dan itu narasumbernya kalau dibayar pada saat tidak jadi mahasiswa itu jutaan.
0: Benar.
2: Gitu. Jadi mulailah berwirausaha pada saat menjadi mahasiswa.
0: Wah, ini quotes of the day banget sih menurutku. Iya. Dan ini bukan cuman mahasiswa seperti Epira aja, tapi mahasiswa-mahasiswa lain di luar sana. Betul. Dengan berbagai kreativitas yang dimiliki, ya coba cari apa yang memang salah satu minatnya, coba dikembangkan. Gak usah takut untuk gagal. Abisin tuh jatah gagalnya.
2: Abisin jatah gagal sampai akhirnya berhasil.
0: Nanti udah selesai kuliah, udah gak ada tuh kegagalan-kegagalan ya. Dan memang kegagalan itu bakal ngebuat kita belajar banyak hal ya. Nah, dari Epira nih gimana?
1: Oke, saya setuju banget ya sama yang dibilang Ibu, kalau mahasiswa itu sangat memiliki privilege dimana kita ingin buka usaha aja dibiayain gitu kan, tanpa mengembalikan lagi. Dan alhamdulillah ini adalah pendanaan ketiga saya, dan kalau lolos alhamdulillah lolos tahun ini berarti keempat kali gitu.
0: Masya Allah.
1: Dan alhamdulillah selain kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan pengalaman, kita juga mendapatkan fresh money yang dimana itu bisa nambah uang jajan yang gak sedikit loh gitu. Lumayan. Dan menjadi wirausaha itu tidak seburuk yang mereka kira, bahkan itu sangat menyenangkan untuk kita yang menikmati hal tersebut gitu. Dan teman-teman yang mau mulai, jangan pernah takut gagal. Kita yang berdiri di sini ngomong sekarang juga pernah gagal, bahkan banyak gagal-gagal yang orang nggak tahu gitu. Mungkin orang lihat di media sosial hanya berhasilnya kita saja.
0: Hasilnya,
1: gitu.
0: Prosesnya,
2: berdarah-darahnya tidak dilihat.
1: Cuman emang kalau kita ada kemauan, pasti kita akan sampai suatu saat nanti gitu. Dan itulah yang kita rasakan ketika mengibarkan bendera universitas kita di panggung nasional bersanding dengan universitas-universitas besar lainnya, walaupun kita dari timur, tapi kita bisa membuktikan kalau kita setara dengan mereka gitu.
0: Wow, luar biasa. Ya, semangat terus deh untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekarang mungkin masih bingung, ingin mencoba, mau belajar, mau berusaha ya, karena gagal itu bukan akhir dari segalanya, tapi ya itu adalah perjalanan-perjalanan kecil gitu ya untuk bisa meraih kesuksesan. Oke? Okay? Oke, terima kasih banget Ibu Rini, Epira, ya sudah memperkenalkan bahwa dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, hal-hal tradisional, makanan tradisional, banyak hal sih sebenarnya ya, kekayaan tradisional yang kita miliki di Lombok ini yang kita bisa bawa ke panggung nasional. Oke, udah mau jam 5, hampir sejam kita ngobrol ya. Jadi saatnya Putri pamit, Ibu Rini juga pamit, Epira juga sukses selalu. Semoga pendanaan yang keempat bisa segera cair juga. Dan bisa memperluas usahanya untuk kedepannya. Jadi sampai di sini kita di Sore Ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.

0: seberang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir. Teman

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Sempat 4,2 Pro 2 FM Mataram.
4: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Yes, selamat sore menuju petang dan malam hari ini, edisi hari Senin 25 Mei 2026. Putri kembali hadir menyapa kamu di Senja Tafakur dengan single-single religi yang akan aku puterin sampai di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti, dan kata-kata mutiara Islami. Tapi kita bakal jeda dulu, teman Pro 2, karena pukul 18.06 saatnya dikumandangkan azan sholat maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Untuk kamu yang berpuasa juga, selamat berbuka puasa ya, puasa tarwiyah, dan insya Allah besok juga kalau dikasih umur panjang bisa puasa Arafah ya. Ntar aku bakal bahas informasinya, kita simak dulu kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai Toa? Sebenarnya Toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Kepada mu Allah, ku berserah diri ya, dan tentunya kita hidup di dunia ini ya karena berkat rahmat yang sudah diberikan Allah kepada kita, teman Pro2. Dan banyak banget yang kita harus tahu ya, bisa menjadi salah satu pengingat kita juga gitu ya untuk selalu bersyukur ya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan apa yang sudah diberi. Kesehatan yang diberi kita gunakan untuk beribadah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, sholat 5 waktu, berbuat baik, menghindari larangannya, dan melaksanakan anjurannya. Amalan-amalan yang bisa dikatakan sunnah ya, tapi sangat dianjurkan, termasuk di bulan Zulhijjah ini ya, yaitu puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Mungkin di antara kamu alhamdulillah hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya bisa melaksanakan puasa tarwiyah. Alhamdulillah udah berbuka puasa ya teman Pro2. Dan ini memang spesial untuk yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, karena kalau yang sedang melaksanakan ibadah haji ya, di sana sedang tawaf, sedang melaksanakan ibadah yang sangat mulia ya teman Pro2. Dan di tanggal 8 Zulhijjah ini ya, dan puasa Arafah itu besok ya, 9 Zulhijjah, dan termasuk waktu yang mulia dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu hari-hari yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan agar dipenuhi dengan berbagai amalan kebajikan. Pada dasarnya anjuran melaksanakan puasa Arafah disebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya puasa Arafah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu dalam sebuah riwayat juga disebutkan perihal keutamaan puasa tarwiyah dan Arafah secara bersamaan. Jadi puasa tarwiyah bisa menghapus dosa setahun, sedangkan puasa Arafah bisa menghapus dosa 2 tahun. Masya Allah, tabarakallah teman Pro2. Dan riwayat ini dinisbahkan pada Ibnu Abbas ya, tetapi dinilai daif atau lemah oleh banyak kalangan ya, karena terdapat jalur periwayat yang tentunya kita harus terus banyak mempelajari gitu ya, memperbanyak amalan soleh termasuk puasa di bulan Zulhijjah ini, khususnya di awal hari-hari di bulan Zulhijjah. Dan semoga aja kalau hari ini kamu belum dikasih kesempatan untuk puasa tarwiyah ya teman Pro2, semoga besok di 9 Zulhijjah ya kamu bisa dikasih kesempatan, dikasih kesehatan, dikasih keringanan langkah gitu ya, untuk memudahkan kamu untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

teman pro 2 ya. Dan ngomong-ngomong soal restu ya, restu dari Allah Subhanahu wa taala adalah restu dari kedua orang tua kita, teman pro 2 ya. Jadi restu Allah Subhanahu wa taala itu erat banget kaitannya ya. Dan ini berdasarkan hadis juga itu ada gitu ya, gimana sih cara kita untuk menggapai gitu ya ridha Allah, restu Allah ya, dengan berbakti kepada kedua orang tua ya. Dan seorang anak walaupun udah berkeluarga juga tetap berbakti kepada kedua orang tuanya ya, itu adalah kewajiban yang memang tidak bisa lepas, tidak gugur gitu ya ketika seseorang nantinya sudah memiliki keluarga. Karena memang dalam hadis ya, mengatakan ya, dari hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan orang tua, teman pro 2. Jadi dalam segala apapun, teman pro 2, berbaktilah ya, birrul walidain ya, utamakan selalu berbuat baik, bertutur kata lembut, dan membantu orang tua tanpa syarat ya, selalu mohon doa restu sebelum melangkah dalam setiap urusan, baik itu pekerjaan, pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Dan berusahalah untuk menghindari murkanya orang tua gitu ya, dengan kita menjaga perasaan, kita menjaga diri kita agar orang tua ridho ya kepada apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini ya. Dan memang kita kadang ya, namanya juga manusia ya, sering banget ngebuat orang tua marah, orang tua murka gitu ya, padahal ridho, restu dan semua ya akan lebih berjalan mudah gitu ya ketika kita diridhoi oleh orang tua. Dan ini banyak banget ungkapan-ungkapan gitu ya, hadis-hadis gitu ya, mengenai keutamaan kalau misalnya kita berbakti kepada kedua orang tua, karena itu adalah amalan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam dari sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, berbakti kepada orang tua ya merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di mana artinya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, salat pada awal waktunya. Kemudian apalagi? Nabi menjawab lagi, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apalagi? Kemudian jihad fisabilillah ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, beliau terus menyampaikan kepadaku, amalan yang paling dicintai oleh Allah, andakan aku meminta tambahan, maka beliau akan menambahkan kepadaku ya. Dan doa mustajab ya, anak yang berbakti kepada orang tuanya biasanya selalu didoakan ya oleh kedua orang tuanya. Dari doa orang tua untuk anaknya yang soleh bernilai mustajab di mata Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah, yang artinya ada 3 doa mustajab. Tidak ada keraguan akan hal itu, doa orang yang terzolimi, doa musafir, dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Arnaud. Dan satu lagi nih, kalau kita berbakti kepada orang tua ya, rezeki insya Allah akan dimudahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwa berbakti kepada orang tua akan membawa kemudahan rezeki bagi seorang anak ya, dalam hadis yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi atau kekerabatan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi
Mari kita berbakti, semoga Allah meridhoi apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta, diberikan jalan kemudahan ya. Dan informasi ini sekaligus menjadi informasi terakhir aku yang akhirnya harus ngebuat aku pamit undur diri. Terima kasih untuk kamu yang sudah stay tune ya. Dan Putri pamit langsung dari Jalan Mangku 83 Ampenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: 92. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info Pro 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, Engineer Tourism Development Corporation atau ITDC meraih penghargaan tertinggi kategori Sapir dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Award atau IRCA 2026 yang diselenggarakan Hukum Online di Hotel Le Meridien, Jakarta. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas konsistensi ITDC dalam memperkuat tata kelola perusahaan, pengendalian risiko, serta kepatuhan hukum sebagai fondasi pengembangan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Penilaian penghargaan dilakukan berdasarkan implementasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi sesuai kompleksitas bisnis dan lingkungan usaha yang dihadapi. Aspek yang dinilai meliputi tata kelola perusahaan, mitigasi risiko, sistem pengendalian internal, hingga penerapan prinsip berkelanjutan dalam operasional bisnis. Kita lanjut ke berita kedua. Engineer Tourism Development Corporation atau ITDC kembali menghadirkan ajang sport tourism melalui Golomori Sunset Run atau GMSR 2026 yang akan digelar pada 22 Agustus 2026 di kawasan The Golomori, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Event ini disiapkan sebagai upaya memperkuat promosi destinasi wisata sekaligus mendorong gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Pembukaan penjualan tiket GMSR 2026 dilakukan saat kegiatan Car Free Day di Labuan Bajo. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya rangkaian event yang menggabungkan olahraga lari dengan panorama alam khas The Golomori. Well, teman-teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti acara selanjutnya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
2: JFM.net world exclusive. Thanks for Warner Music.
3: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
4: Pro 2 FM. Stay tuned.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produ FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah. Ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Biar kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga. Pokoknya sampai 1 jam ke depan, siap-siap. Yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya ya, sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh. Ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Semuanya. Sudah datang semuanya. Sudah. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat.
1: Berempat.
0: Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi.
0: Sandi.
4: Kita dari
3: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
3: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.

0: chances,
1: chances.
2: Cuman jadi kata plural doang.
1: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
2: Silakan komen aja teman-teman.
1: Bakalan kita tanyain langsung ya.
2: Yes.
1: Jadi Chance ini siapa?
2: Ceritain
1: dong.
2: Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
1: Oke.
2: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
1: Bubar ya, benar-benar bubar.
3: Yes, benar.
2: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
1: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
2: 8.
1: 8.
2: Yes, okay. 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
1: Oke.
2: Okay. Karena kan Unity Diversity harusnya
1: bersatu.
2: Bersatu. Keluar satu-satu.
3: Iya, bersatu jadi keluar satu-satu.
1: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
2: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru, kesempatan gitu. Yang baru. Makanya Chance gitu. Okay. Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
1: Oke, okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
2: beda.
1: Label ini tetap Chance ini benar-benar berempat doang.
2: Berempat doang. Betul banget.
1: Tapi tadi sempat nanya juga, yes, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
2: di Unity.
1: Di Unity.
2: Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
1: Mm-mm.
2: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
1: Yes.
2: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa gak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
1: Oke.
2: Okay. Begitu.
1: Nah itu kan Oktober ya.
2: Yes.
1: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
2: November.
1: November.
2: November kita debut.
1: Yes. Gak lama ya berarti ya?
2: Gak lama.
1: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
2: Betul banget.
1: Debut waktu itu lagunya apa ya?
2: Harus kemana.
1: Okay.
2: Lagunya judulnya Harus Kemana.
1: Harus Kemana.
2: Betul banget.
1: Dan akhirnya, apa bedanya sih? Kalau waktu itu kan berdelapan nih.
3: Iya.
1: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja, aduhnya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa, gimana tuh mungkin?
3: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu.
1: Iya,
3: kan.
1: Iya juga ya, bener ya. 20%
3: iya.
1: Berarti.
3: Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh nggak seberat itu gitu.
2: Betul banget.
1: Itu dia.
2: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
1: Dari mulai produksi.
3: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
2: Video. Iya.
3: Terus promosi.
2: Iya. Bikin acara event sendiri. Bikin.
1: Wah, indie banget.
3: Iya, iya, indie banget.
2: Pitching brand. Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
1: Iya, benar. Pitching sama Ono ya pasti ya.
2: Iya. Kita hanya mengandalkan ya
1: link-link yang
2: link-link
1: pernah ada ya,
2: pertemanan dan persahabatan aja,
1: semuanya link-link. Tapi ya itu seninya ya, jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gue harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya nggak sih?
2: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
1: Dan terbukti kalau dulu fans Unit apa namanya?
2: Unit
1: itu masih setia juga, banyak yang
2: alhamdulillah.
3: Iya,
2: benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
1: Lebih percaya
2: karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin Chance ini.
1: Oke, okay. Yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
2: Yes.
1: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gila. Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Di situ dong.
2: Dari coba mana? Nurul dari mana kamu? Dari mana? Siapa tahu kita bisa

0: samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
1: lagi lu udah ada video klipnya ya?
0: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
1: Oh, video lirik. Iya. Okay.
0: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya. Kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga. Jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik. Iya, gitu. Dan kalau tour
2: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
0: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
1: Cuma belum dirilis.
0: Udah
1: ada juga.
0: Iya, betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak. Doain pendengarnya makin banyak itu, gitu kan.
1: Itu yang paling penting kan itu tuh.
0: Bener.
1: Ongkos kesananya.
0: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop.
1: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya bacain satu-satu ya. Jadi penuhin live chatting kita teman berdua.
0: Let's go.
1: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
0: Let's go.

0: welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget ya. Lagunya.
1: Ish.
0: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya enggak sih? Emang itu tujuannya.
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Apa salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jadi apa-apa. Tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila.
0: Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa yang masa depannya agak sulit gitu.
1: Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
2: Betul. Aduh. Ini. Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Oh, aduh, itu juga sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Itu. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang
0: saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang tuh ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih tuh ceritanya aja.
0: Musiknya jangan. Ini ya yang bikin musik?
1: Kita
0: gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
2: Semua.
0: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng.
0: Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen.
0: Semuanya gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
1: secara musik gitu ya? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa, terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik
1: karena
2: juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke.
3: Maunya girl band
0: group vokal. Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu. Benar.
0: Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya, benar.
0: 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada gak?
3: Mungkin Chance sih, sekarang dia nge-rap.
0: Oh, itu maksud gue. Tadinya nge-rap?
2: Iya, tadinya nyanyi aja.
0: Sekarang jadi keren.
2: Si role
0: tuh, juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar sambil gitu belajar, kayak ya, ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih,
2: gitu.
0: Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Ya orang yang mungkin biasanya nyanyi dia enggak nge-rap gitu kan. Sekarang jadi nge-rap tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu. Keren soalnya.
2: Swenson
0: ya. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi enggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, enggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih enggak ada.
2: Enggak ada ya.
0: Enggak ada.
1: Benar.
0: Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Udah tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
3: Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: Eh, padahal kan di video lirik udah tertulis
0: kan, dan itu udah ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Swenson.
1: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah Harus Kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya. Ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya.
0: Bener, enggak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lu akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya enggak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lu merasa disakiti, patah hati, tapi habis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Lumayan. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Vicky pernah
2: Pernah aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works bang. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Agak jauh.
2: Outdoor lagi kan.
0: Terus Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Benar. Jadi sebenarnya enggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bikin.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri.
2: Iya,
0: terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya, kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer. Okay,
1: nah, menarik tuh, menarik.
0: Iya nggak sih? Boleh, tadi ada yang nanya loker soalnya kak, ada loker nggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya, koreonya seperti gitu. Apa menarik loh, ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya nggak terlalu banyak dance-nya sih kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah,
2: koreo
0: gitu
2: lah
0: ya.
2: Cuman. Iya,
0: biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul. Bener.
2: Karena sayang kita nyesuain lagunya aja. Gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai vocal group vocal.
2: Betul banget.
0: Ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: nanya dong, kalian ada event lagi nggak? Di luar yang tanggal 30-35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana
0: itu?
2: Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya, 18.05. Itu sore, dia di betul. Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame pokoknya.
0: Ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh,
2: terus
0: gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story. Seru juga ya. Yeah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa. Jadi, itu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea
0: banget. Good idea ya.
2: Bener.
0: Tungguin aja nanti, siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu, atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: deng deng
0: jangan dracin, dracens,
1: dracens. Itu boleh.
0: Dracens. Kasih kredit gua tuh ntar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Kayak bikin Dracens ya. Drama Chance. Lucu. Ya, ntar abis kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat dan Tuti masih bareng sama
1: Chat.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Nice. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya okay, tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Diam dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Makannya nasi Madura
2: mungkin.
0: Gokil.
2: Tapi dia memang beneran setiap hari kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite?
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali. Enak banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut.
2: Gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok atau cewek gak? Cowok atau cewek?
2: Soloist atau band?
0: Soloist ya.
2: Soloist cowok.
0: Favoritnya Vicky. Tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil. Pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola. Karena jawabnya Pamungkas.
2: Gitu. Iya.
0: Bisa juga kompak. Gokil. Set ya sekarang.
2: Gue nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Sama sekali ya.
2: Oke.
0: Untuk Swesen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swesen? Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
1: 41.
0: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Dia tuh kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
2: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut.
2: Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak ada dia pengen punya mobil sih.
2: Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan nggak tahu lagi. Ada dong.
3: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya. 1, 2, 3.
1: R3.
2: Merci.
1: Gue sih R3 tahunya.
0: Lo apa? Lu jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lu gak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Lu jawabnya itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai-mulai naik. Iya. Baru jaman sekarang maunya BYD.
0: Kelas.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuman impiannya aja.
3: Baru bermimpi
2: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Itu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya. Ya putih nih.
2: Jadi.
0: Oh sih, ya benar-benar. Benar.
3: Ada maksud tadi cuci.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swesen ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swesen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swesen. Apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gue usah kasih
1: tau
0: ya.
1: Ini, Kak.
0: Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa, bro?
2: Kopi
0: susu atau kopi...
1: latte biasanya, latte.
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan buat mereka.
4: Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Iya.
2: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya benar mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Pengen punya kijang kapsul gue.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX. LGX ya? Oke, okay, mantap.
4: Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gue dulu.
0: Oke, okay, tapi sekarang diesel mahal bro.
2: Nah, makanya. kita kubur dalam-dalam.
4: Bensin juga mahal.
0: Iya bener. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV
1: kan lucu ya, kecil gitu.
4: Udah punya casannya dia? Udah
0: punya casannya. Jadi lu casannya dulu ya. Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu okay. Tuh kalau lagi nyari parkir tuh.
1: REV tuh. Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih. Jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kadang tanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
4: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada. Cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh gak sih? Karena kalau udah datang sini, kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Yang refnya doang dong.
1: 5, 6. Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas,
1: kompak sih, kompak kita
2: guys. Ini LDR udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
0: Apa mau yang belum. Selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi gak kak abis ini?
0: Udah, Chen, lagunya udah. Chen
2: lagu
0: sudah.
2: Lagu Chen sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
4: Ya, lagu Roma Irama belum.
0: Ya, jangan dong.
1: Boleh, mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Okay. Dari kita.

0: kasih.
1: Thank you. Gokil, lagunya enak-enak semua loh. Ah,
0: terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
0: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di
0: sesi
1: diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
0: Wah, terima kasih loh.
1: Tolong diputar juga ya.
0: Nanti kita tiap hari ke sini, tenang aja. Aman.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Chances karena dia pikir dia main lemparnya pada kaget loh.
0: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya Chances. Betul. Tuh. Udah, sisanya sehat-sehat lah. Teman-teman ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
0: Amin. Amin. Udah, gitu aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget, Chances.
0: Terima kasih. Chances
1: udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gig six di tempat kalian, bahkan di seluruh kota di Indonesia. Mudah-mudahan bisa didatengin ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
0: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
0: Terima kasih.
1: Bye bye.
2: Peace out.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: You. Selamat malam teman Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Malam ini Dipa enggak sendirian nih. Biasanya Dipa sendirian jaga malam.
0: Kok kayak gini miris gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Sedih banget.
1: Sekarang ada Yani.
0: Yes, Yaning and Dipa is here ya teman Pro. Kalau digabungin jadi satu apa nih?
1: DIY.
0: Oh, DIY.
1: Yes.
0: Bukan dari
1: Jakarta ya. Dipa Yani.
0: Oke, kayak gitu.
1: Jadi teman Pro 2 dari jam 9 sampai jam 11 nanti kita bakal ada di segmen jaga malam, khususnya di cerita penutup hari di tanggal 25 bulan 5 2026. Cakep nih tanggalnya.
0: Hampir ya. Ya kan? Besok baru cantik banget nih.
1: 25, oh iya, besok ya.
0: 5 2026.
1: Iya, betul.
0: Sama bulan depan.
1: Iya, betul.
0: Mungkin ada yang mau jadiin sesuatu hari spesial gitu tanggal bulan depan.
1: Iya, siapa tahu kamu yang mau pacaran atau yang mau tunangan atau yang mau nikah gitu ya. Jangan yang mau merencanakan merebut pacar orang ya.
0: Aduh
1: no, jangan. Enggak boleh, boleh ya.
0: Tapi kalau kamu punya cerita kayak gitu boleh cerita sama kita.
1: Siapa tahu kamu punya ceritanya ya. Oke, sesuai namanya cerita penutup hari teman Bro 2. Kamu bisa cerita-cerita, bisa curhat di WhatsApp kita 081-902-057-000 atau kemana?
0: Atau bisa lewat Instagram kita di @prodfmatar, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: Betul banget.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Teman terbaik.

0: dan juga Dipa, malam hari ini sudah siap mendengarkan cerita Taman Pro 2. Tapi sebelum aku mendengarkan cerita Taman Pro 2, aku mau mendengar cerita kamu dulu, Dipa.
1: Hah, tiba-tiba banget ya. Jadi ini tidak terprepare ya, Taman Pro 2.
0: Kita kan memang sukanya spontan. Jadi spontan, uy.
1: Kalau ceritaku, mungkin aku sudah melewati satu minggu yang dadar dor ya, di minggu kemarin. Seperti, wow, nggak pernah terpikirkan gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu tiba-tiba aja terjadi, spontan, kayak bagikan petir di siang bolong.
0: Oh,
1: pokoknya tidak bisa diceritakan di sini, teman pro dua.
0: Tapi dari kejadian yang kamu alami itu, apakah kamu mulai merasa kayak, oh begini ya menjadi dewasa?
1: Takut tambah dewasa sih sebenarnya, kalau katanya Edgitaf ya. Jadi ya kita buat remixnya aja nggak sih, takut tambah dewasanya biar nggak terlalu sedih,
0: ya jadi kan? Versi hipdut ya.
1: Iya, jadi kita tolong dibuat versi hipdut supaya kita nggak sedih-sedih banget ya.
0: Mungkin bisa kolaborasi
1: bareng Naikila
0: ya.
1: Nah itu dia, Edgita featuring Naikila. Nah takut tambah dewasa remix.
0: Oke, okay. Wah kayaknya tapi menurut aku hidup tuh memang harus kayak gitu.
1: Betul.
0: Di remix aja dengan dibawa happy, dibawa santai, walaupun sebenarnya gak nyantai.
1: Walaupun sebenarnya kayak banyak pikiran juga. Mukanya teman berdua, kalau kamu misalnya lihat teman kamu yang baik-baik aja, coba ditanya dia lagi gimana harinya.
0: Karena kalau kita dipancing sama satu pertanyaan aja, kenapa?
1: Kenapa itu?
0: Bisa jadi bukan mulutnya yang pertama berbicara, tapi matanya menitikkan air hujan.
1: Menitikkan air mata. Oh, salah.
0: Jiwa kedua ini memang tidak bisa dipungkiri.
1: Maaf ya, ini kalau dipancing dikit langsung nyanyi gitu. Kayak ya Saipul Jamil kali ya gue gitu.
0: Ini produknya banyak banget Saipul Jamilnya ya. Tapi gak apa-apa, biar seru aja.
1: Dan kita juga nungguin curhatan kamu loh, teman produk. Kalau belum curhat, langsung kemana?
0: Langsung ke sini aja, ke studio.
1: Nah, jauh banget.
0: Bisa by phone aja, mau ngobrol langsung bareng sama kita boleh. 081-9020-57000. Kalau malu-malu mau ngelewat DM aja gak apa-apa ya. Nanti kita jadiin anonim atau lewat aplikasi RR Digital. Nanti langsung aja tulis di kolom komentar.
1: Betul.

kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: on Broadway.
1: 104.7.
0: Teman terbaik kamu,
1: because kita pengen makan soto. Jadi yeah, teman Broadway yang suka soto, pasti kamu suka Cinta Laura ya.
0: Aduh, atau Rawon.
1: Rawon ya. Apa ya kemarin yang terbaru Cinta Laura tuh, lupa deh.
0: Tapi banyak banget menu-menu.
1: Banyak banget
0: yang
1: core-nya Cinta Laura. Bener-bener lumajang. Dia bilang lumajang, lumajang. Oh my god, gak pernah lumajang ini.
0: Kalau Mataram kira-kira apa dia? Mecorang.
1: Oh ya, mecorang. Kita tunggu aja ya gebrakannya Cinta Laura ya, dengan logatnya lumajang gitu.
0: Iya, dengan aksen British-nya
1: mungkin. Ya. Kalau kita aja aktes apa? Sasak ya.
0: Iya, kalau kita aja aksen Scarbelli.
1: Oh, terserah wah. Kenapa kita jadi Sasak segmen nih? Iya, karena kita your English show, not your Sasak show ya.
0: Iya, Tapi ngomong-ngomong soal bahasa Inggris nih. Lo tuh pernah enggak sih ngerasain di apa ya istilahnya ya? Dibully sama teman-teman lo karena lo berbicara dengan bahasa Inggris.
1: Aku sih makin dibully makin menunjukkan gitu. Kayak okay, you cannot answer me. Gitu.
0: Soalnya gue dulu tuh pernah banget zaman-zaman gue ini sih sebenarnya main di rumah ya. Kayak kadang kan ada kata-kata yang kita kayak mau belajar bilang kayak let's play football ya gitu.
1: Okay.
0: Eh itu aja sasak bahasa Inggris. Itulah katanya. Tapi untunglah kita tidak berhenti belajar. Jadi kita bisa handle your English yo.
1: Okay, betul banget. Jadi enggak ada salahnya kok kita dikucilkan. Tapi mungkin kamu ada ya pengalaman dikucilkan enggak sih teman bro dua? Atau mungkin kamu lebih milih aku dikucilkan, aku mundur. Atau misalnya aku dikucilkan, aku maju gitu.
0: Aku ada cerita tentang dikucilkan.
1: Oh, okay. Apa tuh?
0: Ntar deh kayaknya.
1: Oh ya udah, itu ada yang nyapa kamu tuh.
0: Ntar kita sama-sama lagi ikutan di live TikTok, siapa tahu mau curhat juga di malam hari ini. Jadi sambil nungguin curhatan lainnya dari teman Pro 2, kita masih punya banyak waktu.
1: Betul, langsung aja bisa ke WhatsApp kita 081-902-57000.
0: Iya, bisa DM di Instagram di @pro2fm Mataram.
1: Yes, betul banget. Jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital.

TK, Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal

0: tadi gue mau cerita soal yang
1: dibully,
0: dikucilkan.
1: Kalau gimana tuh, siapa yang dikucilkan?
0: Jadi actually I'm not really know this person.
1: Okay, yeah. Alright.
0: Okay, I know him via online.
1: Oh, okay.
0: I don't know why, kenapa orang-orang suka curhat sama aku. Apa karena aku jaga malam ya?
1: Mungkin karena kamu tuh adalah kotak pos.
0: Oh, kotak pos.
1: Belum diisi, mari kita isi dengan misi-misian. Mbak Uun minta huruf apa.
0: Ini Dipa kalau malam sama Yani memang rada gila juga ya.
1: Iya, jadi kalau kamu misalnya pernah dikucilkan, Yani punya cerita nih.
0: Iya, jadi orang ini
1: sia.
0: Aku kalau untuk aku pribadi mungkin hanya you know, orang yang masih baru bergaul. Jadi kalau kita baru bergaul kan kita masih belum lihai ya untuk menanggapi orang. Kadang kita selalu merasa kalau oh, setiap orang tuh butuh masukan.
1: Betul.
0: Butuh dinasehatin. Tapi yang tidak dia ketahui kalau gak semua orang tuh seneng dinasehatin dan gak seneng dikasih masukan. Kayak kadang mungkin dia ngomong cerita atau apa tuh cuman pingin cerita aja, gak pingin dijawab, dibales atau gimana gitu loh. Nah, terus akhirnya orang yang sebenarnya nih kayak cuman mau cerita gitu sama kita panggilnya apa ya? Kita panggil dia Eldrick aja.
1: Okay, boleh.
0: Jadi si Eldrick ini kan awalnya dijadiin tempat cerita sama temennya. Nah, terus karena Eldrick ini kasih masukan, kasih saran, temennya ini gak suka, akhirnya temennya ini ceritain ke teman-teman yang lain.
1: Ih, jahat banget sih.
0: Terus akhirnya teman-temannya ini tuh kayak bilang, "Ih, kamu jangan ini deh sama dia, kalau misalnya kamu sama dia pasti kamu selalu dikomentarin." Kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya teman-teman yang lain ini terpengaruh dan ngejauhin si Eldrick.
1: Ih, kasihan banget. Parah sih kamu yang udah dicurhatin ya.
0: Iya.
1: Ih, gak suka banget tuh tipe kayak gitu ya. Jadi buat kamu teman pro 2, hati-hati dalam memilih
0: teman.
1: Betul sekali. Dan juga memilih pasangan.
0: Cuma ini aja sih pesan aku. Mungkin ada teman pro 2 yang mungkin mengalami hal yang sama
1: betul,
0: kayak Eldrick.
1: Betul, betul.
0: Kalau memang teman kamu itu berperilaku seperti itu, aku rasa itu salah satu tindakan red flag dan juga toxic.
1: Oke, okay, itu bukan yellow flag lagi ya. Bukan. Udah red banget gitu. Iya sih, itu harus dijauhin sih menurut Tipa ya. Karena kasihan kamunya kalau misalnya kamu di posisi korban gitu kan. Ya mungkin ada korban-korban yang lagi mendengarkan ini. Yuk, korban-korbannya speak up dulu. Yuk, kita tunggu speak up kamu ya.
0: Iya, jadi ceritanya barengan sama kita, biar kita yang membeberkan semua.
1: Nah, itu dia.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: barusan udah gue nih yang membacakan cerita. Giliran lo dong, Dipsi.
1: Oke, jadi ini teman pro 2 ada curhatan tentang perkuliahan nih ya. Jadi dia ini kan ada tugas kemarin, deadline-nya itu pas banget 23.59, 1 menit menuju jam 12 ya. Nah, satu kelompoknya itu isinya bertujuh. Di antara 7 orang ini ada satu yang entah kenapa tuh susah banget gitu ya. Kayak berenam tuh lainnya emang ngerjain juga mepet kan. Tapi hamin satu tuh mereka udah selesai gitu kan. Sementara si satu ini sebut aja dia Lily gitu.
0: Oke.
1: Bukan Liodra ya. Dia pas hari H itu Jumatnya bilang bakal kerjain kan malam itu. Terus pas dicek, loh kok masih belum ngerjain. Nah di remind lagi dong di grup kan. Terus dia bilang bakal ngerjain hari ini. Dicek lagi sampai malamnya tuh gak ada kerjaan gitu loh. Maksudnya gak ada kerjaan dia yang nambah gitu. Terus di reminder lagi di hari H, dia juga masih belum ngerjain kan. Baru ngerjain hamil 5 jam gitu pas pengumpulan. Dan itu dia ngadu ke si yang curhat ini kalau dia tuh gak paham apa-apa. Wah ini ngeselin sih. Maksudnya kalau gak paham kenapa gak dari kemarin-kemarin ngomong gitu loh. Kira-kira ini laporan ke dosennya gak ya katanya. Soalnya kerjaan dia tuh ngerugiin banget. Jadi mereka berenam nih udah ngerjain lebih dari 6 paragraf kan. Tapi dia kerjaannya tuh cuma 1 paragraf doang. Dan isinya tuh gak ada kandungan apa-apa gitu.
0: Mengandung bawang.
1: Ini mengandung emosi sih kataku ya.
0: Tapi kalau aku pribadi jujur, kalau begini aku rada kejam.
1: Iya.
0: Kayak aku biasanya aku coret dulu.
1: Waduh, takut banget nih langsung mencoreng ya.
0: No, langsung kayak gitu. Tapi aku balik lagi tanya sih orangnya, kamu kenapa nggak berusaha lebih gitu untuk ngerjain ini? Kenapa kamu nggak nanya? Kayak gitu-gitu. Tapi aku di awal udah bilang sih, kalau misalnya tidak berusaha untuk mengerjakan semaksimal mungkin, iya resikonya adalah aku akan melaporkan gitu sih ke dosennya. Kalau kamu sendiri gimana?
1: Kalau aku pribadi sih nggak aku tulis namanya. Aku kan diam-diam langsung menghanyutkan gitu.
0: Oh, iya. Dia tanpa diam-diam gerakan. Gak bilang-bilang,
1: iya.
0: Tiba-tiba nggak ada aja.
1: Karena
0: namanya.
1: Karena kok silent treatment.
0: Tiba-tiba tinggal batu nisan nggak dong?
1: Nggak dong, jangan gitu ya. Jadi teman pro 2 kalau kamu pernah dalam satu kelompok yang ngeselin ya, pasti kayaknya ada aja gitu ya. Kayak ya semoga kamu dijauhin sama sekelompok sama orang-orang ngeselin ya.
0: Iya, semoga kita selalu didekatkan dengan orang-orang yang akan membawa kesuksesan dalam hidup kita.
1: Betul banget.
0: Amin.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Wow.
1: Wow, dal dal.
0: Iya, dai dai apa dal?
1: Oh, dal dai dai. Maaf ya, Shakira, jangan blacklist gue ya. Shakira, Shakira. Kamu
0: kan di blacklist sama Shakira, ya lo di blacklist sama pecinta sepak bola nih.
1: Maaf nih ya, mana lagi live lagi.
0: Iya ampun.
1: Maaf banget, nggak fokus.
0: Gak, karena lo lagi sibuk ngurusin makanan-makanan lo.
1: Betul.
0: Kan.
1: Ini udah 9 draftnya nih.
0: Wow.
1: 9 postingan siap meluncur.
0: Waduh. Memang susah dengan konten kreator ini.
1: Iya. Yes, betul banget. Jadi buat kamu juga teman berdua para konten kreator di luar sana. Tipe tahu rasanya mager ngedit.
0: Iya. Kayak oke udah dikumpulin bahan-bahannya nih ada gitu ya. Udah kayak tinggal edit dan apa. Tapi bagian edit itu yang paling berat.
1: Bagian editnya yang paling berat ya. Makanya temanku tuh sampai bilang, kamu nih ngedraft mulu, kok gak dipost-post, aku tuh gak ada lihat postinganmu. Oke, baik.
0: Langsung tertampar
1: kayak, iya ini pantas storageku penuh karena makanan-makanan ini, ya kan?
0: Ternyata selain memenuhi perut, memenuhi storage juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah, buat kamu juga teman Pro 2 yang sudah memenuhi perutnya, mending kamu curhat malam hari ini.
0: Oh, apa kasih tau menu makan malam mereka?
1: Iya, menu makan malam kamu, ya karena kita mau dengar cerita kamu di cerita penutup hari kali ini, ya.
0: Okay.
1: Langsung aja kamu ke WhatsApp kita 081902057000. Itu di live kita ada Ketombe. Oh, Ketombe. Tombe ya gabung.
0: Iya.
1: Siapa tuh? IG, iya MC, iya. Oh, oke. Okay.
0: Ini namanya host, Kak, bukan MC, beda.
1: Beda. Kita mah bukan MC, Kak. Mm-mm. Kita penyiar.
0: Bener. Terus ini juga sih, tadi tuh ada teman aku yang curhat karena adiknya keterima tes SNBT ya sekarang namanya.
1: Iya, betul.
0: Bener?
1: SNBT, betul.
0: SNBT.
1: Iya, congratulations ya.
0: Iya, selamat untuk yang berhasil lolos masuk ke universitas impiannya. Semoga makin semangat belajarnya, semakin gacor gitu ya untuk apa sih istilahnya, mengejar cita-cita.
1: Betul,
0: dan juga
1: banget
0: pendidikannya.
1: Aku juga mengucapkan selamat buat teman-teman Bintang Radio yang udah lolos juga untuk ke universitas impiannya ya.
0: Spesifik banget.
1: Jadi ada temanku, ada Adele dari Malang. Dia itu lolos di Universitas Udayana.
0: Wow, Bali.
1: Iya, betul.
0: Oh my god.
1: Terus ada temanku namanya bentar aku lupa nama.

0: Mau Angel atau siapa ya?
1: Dapat dari Jambi, dia lulus di Universitas Diponegoro.
2: Ya ampun, Undip. Aku bilang, aku saranin untuk masuk di ininya sih, paduan suaranya.
1: Iya, setuju-setuju. Dia emang suaranya alto banget gitu loh.
2: Geng gue dong berarti.
1: Ya. Betul banget.
2: Tapi buat teman Pro 2 yang semisalnya di tes SNBT tahun ini belum dapet, it's okay banget, masih ada cara lain. Mungkin mau tes mandiri bisa, atau mau gap year juga it's okay, atau mau cari universitas swasta juga
1: fun-fun aja, tergantung kitanya sendiri sih menyerap ilmunya segimana gitu.
2: Betul. Yang penting jangan terlalu banyak ah tapi.
1: Bagaimana mau sukses?
2: Kalau terlalu banyak, ah, tapi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: your
1: janggal. Oh bukan.
0: You're happy.
1: Mm-hmm.
0: Karena malam hari ini kan kita sambil live TikTok nih teman teman. Jadi kalau kalian mau ngelihat kita secara langsung dengan muka mental kita yang siap tidur ini sebenarnya. banyak banget teman-teman dari luar kota yang berinteraksi sama kita. Dan menurut aku ini adalah salah satu curhatan secara tidak langsung di mana teman-teman ini banyak yang ternyata seorang musisi.
1: Oh iya, dari tadi ada yang minta didengerin lagunya, mengirimin lagunya, sampai tadi ada yang mau di-review lagunya.
0: Iya, menurut aku senang banget sama teman-teman yang punya
1: jiwa-jiwa.
0: Iya,
1: yang bersedih. Bukan.
0: Bukan itu lagunya. Oh iya. Ya, semangat banget gitu loh untuk berkarya.
1: Betul.
0: Bahkan ada yang bilang kayak aku masih mencari jati diri. Menurut aku, iya, jati diri kamu adalah seorang musisi.
1: Betul banget.
0: Karena lagu-lagunya bagus-bagus banget. Jadi menurut aku, band-band ini sekarang ini memang tidak boleh dipandang sebelah mata.
1: Harus dua-duanya matanya.
0: Harus dua-duanya.
1: Betul.
0: Kalau misalnya biasa kamu menutup mata kanan, berikutnya mata kiri.
1: Jangan, bukan. Dibuka matanya.
0: Dibuka dua-duanya dan telinganya.
1: Yes. Betul banget.
0: Dan aku juga suka gimana teman-teman ini walaupun mereka memulai dengan langkah yang kecil, tapi mereka berusaha kayak misalnya masuk TikTok aku nih. Kakak dengerin Kak, gimana caranya masukin ke radionya kayak gitu-gitu. Aku yakin habis dari sini mereka lanjut lagi ke radio berikutnya.
1: Betul. Kalian promo terus ya.
0: Iya, itu berarti kalian semangat untuk melakukan hal itu. Ya, pokoknya untuk teman-teman Perdua yang sekarang ini lagi berusaha meraih mimpinya, semangat terus deh. Walaupun mungkin jalannya gak sama, gak semulus orang lain yang kita lihat kan ya. Itu kan hanya kita lihat, kita
1: Betul.
0: Gak tahu di belakang itu usahanya sebesar apa. Jadi teruslah berkarya dan teruslah kirimin lagunya ke Perdua.
1: Boleh.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Alright, alright. Saking serunya lo kita
1: saking
0: berdua.
1: Saking serunya kita pengen closing. Salah-salah belum-belum.
0: Kenapa
1: ya?
0: Lo udah habis tenaganya?
1: Enggak, karena gue tuh udah kayak bacain semua curhatan.
0: Oke, okay,
1: ya. Dan ya udah aja.
0: Ya aja.
1: Kayak curhatan itu enggak jauh-jauh dari yang kisah percintaan, terus ada yang putus, ada yang ditikung, ada yang balikan. Terus masalah kuliah gitu ya, kayak
0: ya udahlah ya, memang permasalahan manusia pada umumnya begitu.
1: Betul. Jadi kalau namanya kita hidup pasti ada masalah.
0: Benar. Kalau enggak ada masalah nanti di surga.
1: Nah, itu dia. Kenapa namanya masalah? Karena mas-mas selalu salah.
0: Oh, benar. Kalau ibu-ibu
1: Mbak salah.
0: Mbak salah. Enggak cocok.
1: Enggak cocok. Nadif Mbak Salama ya.
0: Iya, tapi yang jelas kita mau say thank you dulu untuk teman Pro 2 yes. yang udah join kita di Jaga Malam Cerita Penutup hari ini. Terus juga yang udah join di live TikTok di malam hari ini, yang pun ada yang minta link sir wengi kata
1: oh,
0: aku
1: jangan,
0: mah
1: kak.
0: Jangan ya, minimal curhat dulu baru nge-request gitu kan.
1: Tapi kita udah close ya.
0: Iya.
1: Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah curhat cerita pokoknya. Kita sangat mengapresiasi semua curhatan kamu. Dan semoga kamu bisa sedikit lebih plong ya.
0: Oke, setelah ini kita akan menemani teman Pro 2 dengan Just Music. Betul. Menemani kamu bobo cantik besok.
1: Bocan.
0: Mas besok masih masuk kerja ya, diingatkan
1: oh, masih
0: besok hari Selasa. Jadi untuk teman Pro 2 yang udah harus istirahat, beristirahatlah ya. Dan Yaning dan Dipa harus pamit dulu dari Jaga Malam. Kita entah kapan mungkin ya ketemu berdua lagi.
1: Betul banget. Jadi kita harus pamit untuk sekarang ini teman Pro 2. Thank you.
0: Thank you and stay tuned.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Teman terbaik.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa dan juga Yaning mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Programa 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Abu Nawas. Raja Harun mencari telur unta. Seluruh warga di kota Baghdad heboh. Tersiar kabar bahwa Raja Harun sedang sakit parah. Tubuhnya tiba-tiba lemas dan tidak bertenaga. Seluruh otot terasa kaku. Semua tabib istana sudah berusaha menyembuhkan dan memberi berbagai macam obat. Namun, penyakit ini tidak kunjung sembuh. Semakin lama, gejalanya terus bertambah. Pagi ini,

0: Seluruh tabib dan para menteri berkumpul untuk menjaga sang raja semalam suntuk. Alhamdulillah, ketika pagi hari tiba, panas tubuh sang raja sudah menurun. Raja pun sudah bisa membuka matanya. Hari demi hari terus berlalu dengan pola yang sama. Raja Harun sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini. Dia pun segera memanggil salah satu menterinya dan memberikan perintah.
1: Umumkan pada seluruh rakyat, siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakitku, akan kuberi hadiah yang sangat banyak.
0: Berangkatlah pasukan pembawa pesan ke seluruh pelosok negeri untuk mengumumkan sayembara ini. Tabib dari berbagai penjuru negeri mulai berdatangan. Ada pula tabib yang berasal dari negeri lain. Mereka semua mencoba untuk menyembuhkan Raja Harun. Mereka bahkan meracik obat-obatan aneh dan sangat mahal. Hampir setiap hari, Raja Harun meminum ramuan obat baru. Hal ini malah membuat perutnya mual.
1: Usir semua tabib itu sekarang juga.
0: Sejak saat itu, orang-orang di kota mulai bergunjing. Mereka membicarakan keanehan demi keanehan yang terjadi pada sang raja.
2: Apakah benar kalau raja tidaklah sakit melainkan gila?
3: Shh, pelankan suaramu. Jika ketahuan oleh prajurit istana, bisa hilang nyawamu.
0: Begitulah, berbagai macam kabar mulai tersebar. Hal ini membuat Abu Nawas penasaran.
4: Apa yang terjadi pada Baginda Raja? Tidak biasanya beliau bersikap seperti ini.
0: Kemudian, dia pun memutuskan untuk berkunjung ke istana. Dia ingin mencoba untuk menyembuhkan sang raja. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung diantar menuju ke ruang istirahat Raja Harun.
1: Oh, Abu Nawas, apa yang membuatmu datang menemuiku?
4: Salam Baginda Raja, tentu saja saya datang kemari karena ingin menyembuhkan penyakit Baginda.
1: Kau bukanlah tabib, mana mungkin bisa menyembuhkanku? Ataukah sebenarnya engkau mau mencelakaiku?
4: Mohon ampun Baginda, janganlah melihat penampilanku, tapi lihatlah kemampuanku.
1: Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau gagal, aku akan menghukummu.
4: Baiklah Baginda, sekarang apakah saya boleh tahu apa penyakit yang Anda derita?
0: Percakapan ringan antara Raja dan Abu Nawas pun terjadi. Tingkah laku Abu Nawas benar-benar terlihat sebagai tabib. Mau tidak mau, Raja pun merasa terkesan.
4: Apakah tubuh Anda pegal dan linu?
1: Benar sekali.
4: Apakah Anda merasa tidak bertenaga? Kadang terasa panas dan kadang terasa normal?
1: Oh, benar sekali. Apanya yang lucu, Abu Nawas?
4: Maafkan saya, Baginda. Saya hanya tidak mengira jawabannya akan semudah ini.
1: Benarkah? Itu artinya engkau bisa menyembuhkan penyakitku?
4: Benar, Baginda. Obatnya sangat mudah. Anda bisa mendapatkannya di sekitar kota Baghdad ini. Yang Anda butuhkan adalah telur unta, entah itu direbus ataupun digoreng. Sesuka Baginda saja.
0: Raja tahu Abu Nawas adalah cendekiawan yang cerdas. Berkali-kali bisa lolos dari teka-teki yang dia berikan. Sehingga Raja pun percaya pada semua yang dikatakan oleh Abu Nawas.
1: Apakah kau yakin telur itu akan bisa ditemukan di sekitar Baghdad?
4: Iya.
1: Awas saja, jika engkau terbukti berbohong, aku akan menghukummu seberat-beratnya.
0: Esok harinya, Raja Harun memaksakan diri untuk bangun. Dia meminta satu pasang pakaian biasa. Dengan baju itu, Raja Harun berhasil keluar dari istana tanpa ketahuan.

0: oleh rakyat. Raja Harun berkeliling pasar di kota Baghdad untuk mencari telur unta. Dalam perjalanan itu, beliau ditemani oleh satu kelompok pengawal yang juga menyamar menjadi warga biasa. Raja berhenti di toko pertama. Dengan penuh percaya diri, raja bertanya,
1: "Apakah engkau menjual telur unta?"
0: Pemilik toko itu memandang sang raja dengan tatapan aneh.
2: "Kau pasti sangat sakit hingga mencari telur unta. Tapi sayang sekali, aku tidak memilikinya."
0: Raja Harun pun mengucapkan terima kasih dan melangkah pergi dari toko itu. Raja Harun memasuki toko kedua dan menanyakan hal yang sama. Kali ini, si pemilik toko justru memandang sang raja dengan tatapan kasihan.
3: "Anda pasti sedang sakit ya? Tapi sayang sekali, aku tidak punya telur unta untukmu."
0: Raja Harun terharu mendengar pertanyaan itu.
1: "Ah, rakyatku ternyata memang orang-orang yang ramah."
0: Beberapa jam kemudian, Raja Harun terus berjalan dari satu toko ke toko yang lainnya. Bahkan, sudah berpindah lebih dari 5 pasar besar yang ada di tengah kota. Kadang-kadang, Raja Harun harus berlari cepat karena memperoleh rekomendasi nama toko yang mungkin saja menjual telur unta itu. Tapi sayangnya, setiap kali dia datang dan bertanya, para pemilik toko itu akan menjawab, "Tidak punya" atau "Sudah habis". Nafas sang raja terengah-engah. Energinya seperti terkuras seketika. Dia sudah berkeliling hampir ke seluruh penjuru kota Baghdad. Tapi tidak ada satupun yang menjual telur unta.
1: "Baginda, sebaiknya kita kembali saja ke istana. Hamba takut Anda akan semakin sakit jika terlalu lelah." "Tidak. Aku harus menemukannya sampai dapat."
0: Ketika sang raja sedang beristirahat, lewatlah seorang kakek tua memikul kayu bakar. Kakek itu terlihat kepayahan. Raja bangkit berdiri dan menawarkan bantuan.
1: "Kakek, aku akan membantumu membawanya."
0: Kakek mengira bahwa sang raja hanyalah pemuda biasa. Maka, dia pun menerima bantuan tersebut.
4: "Terima kasih, anak muda."
0: Ternyata, jalan menuju ke rumah kakek sangat jauh dan naik turun bukit. Raja Harun memikul sendiri kayu bakar itu. Dia tidak memperbolehkan para pengawalnya mendekat. Hal itu dia lakukan supaya identitasnya tidak terbongkar.
4: "Akhirnya sampai juga. Terima kasih, anak muda. Masuklah sebentar. Aku akan memberimu minum."
1: "Baiklah, kek. Terima kasih."
0: Setelah berbincang sejenak, Raja Harun pun pamit pulang. Namun, sebelum pergi, dia sempat bertanya tentang telur unta. Namun, kakek itu justru tertawa hingga air matanya keluar.
4: "Anak muda, mana ada telur unta di dunia ini? Kecuali Allah sendirilah yang menurunkannya dari langit. Unta tidak bertelur. Unta itu beranak."
0: Raja Harun malu bukan main. Dia pun segera kembali ke istananya. Sesampainya di istana, dia langsung memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil.
1: "Berani sekali kau berbohong padaku. Tidak ada telur unta di dunia ini."
5: "Anda benar, baginda. Unta memang tidak bertelur."
1: "Kalau begitu, kamu pantas dihukum karena telah membohongi raja."
0: Raja merasa begitu malu ketika teringat kejadian di pasar hari ini. Semua pedagang bertanya apakah dirinya sakit. Awalnya, raja berpikir pertanyaan itu adalah bentuk perhatian. Ternyata itu adalah hinaan. Maksud sesungguhnya dari semua pedagang di pasar itu adalah, "Apakah kau gila?
1: Kau harus dihukum."
5: "Tunggu dulu, baginda. Sebelum Anda menghukum saya, izinkan saya untuk bertanya satu kali. Bagaimana kondisi tubuh Anda saat ini? Apakah masih pegal dan kaku? Apakah masih merasa letih dan lesu?
0: Raja Harun terdiam. Tiba-tiba saja beliau tersadar.
1: Oh, benar juga. Badanku terasa lebih ringan. Aku tidak merasa sakit lagi. Kok bisa?
5: Sebenarnya, penyakit Baginda Raja ini mudah saja. Baginda terlalu lama berdiam diri, hingga tidak sempat olahraga ataupun bergerak ringan karena beban pekerjaan, bukan? Tubuh yang tidak pernah digerakkan akan terasa kaku, karena otot dan darah menjadi beku. Dan bukankah telur unta itu benar-benar bisa menyembuhkannya, Baginda?
0: Sekali lagi, Abu Nawas berhasil lolos dari hukuman Raja Harun, sekaligus menyembuhkan penyakit aneh yang selama ini menggegerkan seluruh negeri. Raja Harun pun membiarkan Abu Nawas untuk pulang ke rumahnya. Sebelum pergi, Abu Nawas menerima satu kantong berisi uang. Alhamdulillah.
6: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2, kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, In Journey Tourism Development Corporation atau ITDC kembali menghadirkan ajang sport tourism melalui Golo Mori Sunset Run atau GMSR 2026 yang akan digelar di tanggal 22 Agustus 2026 di kawasan The Golo Mori, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Event ini juga disiapkan sebagai upaya memperkuat promosi destinasi wisata sekaligus mendorong gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Pembukaan penjualan tiket GMSR 2026 dilakukan saat kegiatan Car Free Day atau CFD di Labuan Bajo. Kegiatan ini juga menjadi penanda dimulainya rangkaian event yang menggabungkan olahraga lari dengan panorama alam khas The Golo Mori. Ajang ini merupakan kolaborasi antara In Journey Tourism Development Corporation, pengelola Golo Mori Convention Center, dan komunitas lari lokal Komodo Runners. Penyelenggaraan event ini bertujuan memperluas partisipasi masyarakat sekaligus memperkenalkan pengalaman berbasis olahraga di kawasan wisata premium tersebut. Informasi selanjutnya, prestasi membanggakan kembali ditorehkan putri daerah asal Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Korea muda Maesara berhasil mengharumkan nama NTB setelah meraih juara harapan 2 pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Internasional Pemuda Masjid Dunia 2026 yang digelar di Masjid Istiqlal Jakarta dari Minggu 24 Mei kemarin. Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa Korea asal NTB mampu bersaing di tingkat internasional. Meski baru pertama kali tampil di ajang dunia, Maesara mampu menunjukkan kualitas tilawah terbaiknya dan berhasil bersaing dengan para peserta dari berbagai negara serta perwakilan daerah di Indonesia. Maesara tampil mewakili kafilah NTB di bawah naungan Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau DPW BKP RMI NTB. Capaian ini sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Lombok Tengah maupun Nusa Tenggara Barat secara umum. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Toko, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Aduh, wow. Sekarang udah mau benar-benar menuju akhir bulan Mei. Dan aku menemenin kamu lagi bersama Glow sampai di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah nanti. Bakal ada apa? Bakal banyak banget sih kegiatannya. Salah satunya adalah sarapan ya. Aku udah ngechatin mas-mas nasi kuning yang biasanya memang jadi langganan orang-orang di RRI yang bekerja di subuh hari. Kenapa kak? Kok tumben makan pagi sekarang? Jujur iya, gak tahu kenapa. Karena aku disaranin sama beberapa orang buat jangan lupa makan. Kayak ya kalau misalnya kebanyakan kegiatannya, ya jangan lupa makan sih. Karena kelemahanku adalah lupa makan. Gak tahu kenapa. Kayak kalau misalnya belum ngerasa lapar banget, nah itu gak makan tuh. Saya banget tuh, saya banget. Dan karena aku juga shift subuh ya, aku pengennya sih makannya di sekarang aja, nanti biar pulang mandi udah tidur, gak usah mikirin kayak perutnya lapar. Daripada, soalnya ada gak sih yang sama kayak aku, kalau misalnya tidur itu gak enak banget kalau dalam keadaan posisi lapar. Jadi kayak kebangun karena lapar tuh jujur adalah hal yang gak enak banget. Dan aku gak mau, nanti biar aku makan sekarang, nanti pulang tinggal tidur aja. Itu adalah sebuah hack buat kamu mungkin yang kerjanya shifting kayak aku juga. Jadi ya kalau misalnya subuh-subuh masuknya nanti sampai pagi atau mungkin sampai siang, so males, ya udah makannya di pagi hari aja, nanti tinggal balik pulang tidur, udah gak usah mikirin perut lapar, asam lambung, gak usah dipikirin itu. Tapi kalau misalnya kamu anaknya makan banget sih gak apa-apa juga sih. Ya pokoknya kayak begitulah. Dan buat kamu yang punya banyak kegiatan, karena besok juga hari raya Idul Adha alias hari raya kurban ya, buat kamu yang mau merayakan. Dan kayaknya bakal heboh banget deh hari ini, bakal banyak banget kegiatannya, bakal banyak banget kehebohan dan juga keribetannya. Bakal aku kasih tahu juga nanti kira-kira bakal kayak gimana cuaca di hari ini di Mataram dan sekitarnya. So, kalau misalnya kamu kepo bakal kayak gimana, jangan kemana-mana, bakal aku sajiin ke kamu nanti di jam 6:30 lah, oke?

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com-nya receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Oke, okay, teman Pro 2, karena ini juga udah aku beli nasi kuningnya. For your information aja sih. Abis ini aku mau makan dulu, tapi kayaknya bakal aku umumin dulu ya gimana suasana dan juga cuaca today. Bakal ada kehebohan apa lagi, apakah bersahabatkah cuacanya, gak tahu juga sih. Nanti aku bakal kasih tahu ke kamu lah ya, kira-kira kayak gimana nih cuaca kita today dari jam 8 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Oke, okay. Karena bakal heboh banget ya di samping nih di Masjid Polda Nusa Tenggara Barat, udah berbagai macam hewan kurban ada di situ. Ada yang kurban sapi, ada yang kurban kambing, ada yang kurban apa lagi? Aku enggak tahu sih kalau hewan kurban bolehnya apa, tapi kebanyakan mostly kambing dan juga sapi enggak sih? Ayam enggak boleh kayaknya ya. Kayaknya aku gak pernah lihat ayam juga sih. Nah itu ada, pokoknya di samping ada sapi dan juga kambing teman Pro 2. Nanti bakal kayak gimana kehebohannya. Bakal ada potong memotong, bukan potong kuenya, tapi potong kambing dan juga potong sapinya. Buat kamu yang mungkin lagi heboh banget ya, biasanya sih remaja-remaja masjid gak sih yang bantu motong. Jadi kalau misalnya kamu juga punya kegiatan hari ini buat ngebantuin masjid di sekitar rumah kamu, so aku bakal temenin kamu sampai jam 10, oke? Okay? Dan nanti akan ada informasi cuaca abis lagu yang satu ini, Overthinking dari Marion Jola.

0: info cuaca hari ini. Informasi cuaca hari ini di 26 Mei 2026 di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, langsung aja cuacanya bakal cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan 77% dan kecepatan angin 13,3 km per jam dari arah timur. Next, di Kota Mataram dan sekitarnya di jam 11 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah juga dengan suhu lumayan panas nih bro, dengan suhunya 30 derajat Celcius, kelembapannya 66%, kecepatan anginnya 15,7 km per jam dari arah timur. Di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diperkirakan bakal cerah aja dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan 65% dan kecepatan angin 18,8 km per jam dari arah timur. Di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan 75% dan kecepatan angin 19,7 km per jam dari arah timur. Di jam 8 malam ya waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan akan berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan 79% dan kecepatan angin 17 km per jam dari arah timur. Terakhir banget, di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan 85% dan kecepatan angin 12,8 km per jam dari arah timur. Aman-aman aja ya, kayaknya hari ini bakal cerah dan juga berawan-awan doang sih untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu yang punya banyak kegiatan, mau bantu masjid-masjid terdekat untuk ngambil hewan kurban kali ya, buat ditaruh di masjid. Aku gak tahu apakah seperti itu budayanya, cuma di masjid sebelah banget ini udah berbagai macam hewan kurban udah ada. Dan dia nginep di sini, lagi makan rumput tadi aku lihat, dia lagi sarapan kali ya, kambing dan juga sapinya. Buat kamu yang udah berkurban juga jangan lupa sarapan ya. Itu dia informasi cuaca, bakal ada keseruan sama aku sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah sama Glow di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dulu nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau video asisten referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside gak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola, mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

mau jam 7 aja nih. Aduh, buat kamu yang lagi mau OTW atau mungkin lagi ada di jalan, hati-hati di jalan, jangan sampai kenapa-napa, dan pastikan kamu mematuhi segala peraturan lalu lintas. Walaupun aku juga kadang agak sedikit nakal ya, tapi jangan diikutin lah ya. Pokoknya yang gak baik gak usah diikutin, teman Pro 2. Masih sama aku, sama Glo, sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Abis ini bakal ada informasi-informasi yang mantap sekali untuk kamu dengar, oke?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Kalau Saikoji sih bilang hola. Aku juga mau bilang hola. Hola buat kamu yang kayaknya kekurangan tidur malam ini seperti diriku. Luar biasa kayak banyak banget kegiatanku kemarin. Aku adalah orang yang sebenarnya tuh kegiatannya tuh repetitif, ngerti gak sih, kayak berulang-ulang. Dan aku tuh sebenarnya adalah repeater, alias orang yang sebenarnya it's okay banget sama kegiatan yang sama setiap hari. Cuma karena beberapa hari ini aku ada berbagai macam hal yang mesti aku urusin, ya teman pro 2, semakin kamu dewasa tuh semakin banyak hal yang kamu urusin, yang kayak kamu dulu ngerasa kayak penting ya ternyata ngurus kayak gini. Ternyata aku akan ada di posisi itu, dan aku udah ngerasa itu. Kemarin aku benar-benar yang full banget ya, dari pergi sama orang tua, terus juga aku ngurusin sesuatu sendiri, aku ngecek kesehatan juga kemarin, terus habis itu juga aku ngapain ya? Ya pergi sama mamaku berdoa, terus habis itu juga aku pergi belajar, habis itu aku pergi nongkrong. Kayak balancing of life aku ini mantap banget enggak sih? Dan itu bikin aku yang harusnya sih tidur, harusnya udah tidur di jam 10, jadi gak bisa karena kegiatannya sepadat itu. Kayak bener-bener plak, tek, tek, tek, tek, tek, bener-bener yang berlanjut banget gitu loh. Selalu ada lanjutan-lanjutan, udah kayak episode sih menurutku. Check it out. Ini buat kamu yang ngerasa, aduh ini saya kurang tidur nih, kesakitnya badan saya gara-gara ini, kayak kenapa sih saya cepat sakit. Nah ini mungkin, coba kalau misalnya kamu tuh, kamu kayak ngerasa gak enak badanmu, atau mungkin kamu ngerasa kayak kenapa saya cepat sakit. Nah ini nih, ini dia nih, jangan pernah diabaikan, karena ternyata kualitas tidur itu adalah hal yang sangat-sangat berperan di kehidupan kamu ya. Kurang tidur tuh gak hanya bikin badan kamu kayak ngerasa kamu lemes-lemes, terus kamu ngerasa kayak kamu gampang ngomeh. Ngerti gak kamu gampang ngomeh, kayak apapun bisa kamu omehin, kamu marah aja kerjaannya. Nah ini alasannya. Dan menurut artikel headline yang juga disunting sama Thomas Johnson, ada PAC juga, saat tidur itu ternyata sistem imun tubuh kita itu bakal memproduksi antibody dan juga sitokin. Dan ada juga zat pelindung yang ternyata punya tugas untuk melawan bakteri dan juga virus. Ngerti gak kamu sepenting apa kualitas tidur kamu? Dan beberapa sitokin ini itu ternyata ngebantu memperlancar tidur ini sendiri. Jadi badan kamu itu bisa bekerja lebih efisien dalam menjaga kesehatan. Kalau misalnya lo gak tidur dengan kualitas yang baik, ya udah zat ini udah gak bisa lagi bekerja bro, gak ada yang bisa bantu lo. Dan ketika tidur kamu keganggu secara konsisten, kamu kayak ngerasa, pernah gak sih kamu ngerasa kayak tidur tapi gak tidur? Ngerti gak kayak kok gak nyaman sih, kayak bangun tuh malah capek. Nah itu artinya kualitas tidur kamu tuh bermasalah tuh. Dan ini juga bisa bikin kamu jadi tubuhnya tuh ngerasa duh gampang sakit, rentan lah ya sama penyakit, dan juga bisa butuh waktu yang lebih lama juga buat sembuh dan sehatnya. Untuk jangka panjangnya ternyata ini malah lebih serius ya, bukan cuma sekedar ngantuk doang. Kalau misalnya kamu kurang tidur yang kronis ini ternyata bisa juga menjadi salah satu hal yang perlu kamu khawatirkan, karena bisa meningkatkan resiko kondisi kesehatan berat kayak misalnya diabetes, terus juga ada penyakit jantung. Jadi bro, please kurang-kurangin deh beraktivitas, atau mungkin kayak melakukan hal-hal yang gak terlalu penting ya. Kayak misalnya main harus setiap hari, nongkrong mesti setiap hari, ngapain sih, apa sih yang dikejar. Mending kamu tidur gitu. Kayak tidur tuh adalah salah satu hal yang paling enak banget. Dan para ahli juga merekomendasikan tidur tuh harus 7-9 jam per malam sebagai salah satu kebutuhan dasar ya. Ini adalah basic, basic banget buat kamu. Dan jangan sampai kayak kamu ngerasa, aku jam tidur 3 jam juga cukup. Gak gitu bro, ini masalahnya badan. Mending kamu sayangi badan kamu daripada kamu rusak serusak-rusaknya. Kayaknya kalau sama merusak gak ada yang bisa perbaiki, karena kamunya gak mau untuk dibantu memperbaikinya.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
6: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
5: Loh, terpapar apa, Pak?
6: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
5: Oh, gitu ya, Pak.
6: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
5: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
7: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

punya banyak banget kegiatan dan kegiatannya mesti ketemu orang, bro. Aduh. Buat kaum-kaum yang kayaknya malas bersosialisasi, jujur aku ngerasa kayak akhir-akhir ini aku enggak tahu, aku kayak bodoh banget untuk bersosialisasi. Kenapa gitu, Kak? Karena gak tahu kenapa, mungkin kamu juga relate. Kita semakin gede tuh lingkupnya tuh bakal makin kecil juga, teman Pro 2. Apanya, Kak, yang makin kecil? Sebenarnya makin kecil adalah

lah apa ya, kayak ya pastinya interaksinya juga makin kecil, dan yang paling pasti bangetnya adalah circle-nya. Ngomong-ngomong tuh soal kecil juga circle-nya, aku ngerasa kayak ya gak apa-apa sih sebenarnya circle-nya kecil, cuma berkualitas, ya gak sih? Dan buat kamu yang mungkin semalam abis nongkrong, semalam abis pergi hangout sama teman-teman kamu, dan begadang ujung-ujungnya karena mungkin baru ketemu kali ya. Karena biasanya tuh kalau circle kita mengecil, jam mainnya tuh jadi berkurang juga gitu loh. Jadi sekalinya main ya udah lama, karena ceritanya udah ditumpuk. Check it out. Ngerasa juga gak sih kamu para Gen Z, dulu tuh begadang sering banget dianggap kayak hal yang keren. Ih, kok bisa sih kamu begadang kayak gitu, keren banget. Kalau misalnya kamu gak ngerasa ya, berarti cuma di zamanku aja kali ya. Tapi aku Gen Z kok. Dan ini juga apa ya, jadi hal yang dulu aku selalu dibilang, kok kamu begadang terus, produktif banget sih. Ya karena memang kalau aku pribadi dulu waktu ngerjain skripsi, aku gak bisa tuh ngerjain tugas kalau misalnya rame, ngerti gak sih? Kayak rame banget. Aku tuh kalau misalnya mau ngerjain sesuatu tuh mesti sepi. Nah makanya kenapa aku selalu begadang, karena memang di saat-saat itu doang sepi, karena orang-orang pada udah tidur juga kan, orang rumah dan juga tetangga. Jadi kayak benar-benar sesepi itu. Nah tapi ini ada salah satu tren, namanya adalah sleep maxing. Ini apa ya? Ini adalah sebuah budaya sih ya. Buat kamu mungkin yang kayak Gen Z, yang dekat sama budaya scrolling sampai pagi, terus ada juga binge watching dan juga hustle culture. Tapi sekarang ini mulai ada tren kebalikannya, itu sleep maxing nih. Nah, apa tuh kak? Jadi mungkin udah banyak juga anak muda yang sekarang tuh lebih memilih menjalani sleep maxing, yaitu adalah sebuah tren wellness yang fokus meningkatkan kualitas tidur. Buat kamu yang ngerasa kayaknya gua kurang banget nih tidurnya, maksimalnya, kualitasnya, rasa-rasa tidurnya tuh gak ada, ini tuh sebenarnya adalah salah satu tren yang pengen meningkatkan kualitas tidur kamu demi kesehatan fisik dan juga mental. Bahkan di media sosial aja ya, Gen Z ini juga rame banget ngebahas pentingnya tidur cukup, terus juga mulai dari menjaga jam tidur, dia juga udah mengkontenin gimana sih caranya untuk mengurangi screen time sebelum tidur, sampai menciptakan suasana yang nyaman gitu ya, kamarnya nyaman, terus juga pastinya bersih, rapi. Buat apa? Buat kualitas tidur kamu tuh lebih maksimal. Dan tren ini juga gak muncul karena makin ngelihat kesini juga ya, kayak tren ini jadi muncul tuh karena ngelihat makin sini tuh, oh ternyata anak-anak Gen Z tuh pada aware ya sama masalah tidur. Ya gak sih? Kita tuh udah mulai aware banget sama masalah kesehatan. Dan ini juga ternyata kalau misalnya yang tadi aku juga bilang sih, ini kan mempengaruhi mood banget ya, mood, terus juga fokus kamu, metabolisme tubuh kamu. Jadi kalau misalnya kamu kurang tidurnya, atau mungkin tidurnya banyak tapi gak berkualitas, juga percuma sih. Dan fenomena ini juga menunjukkan kalau mindset, pola pikir soal gaya hidup sehat itu mulai terus berubah. Dan ini berubahnya bukan negatif ya, berubahnya ke arah positif. Kalau dulu begadang dianggap jadi simbol yang kayak wow produktif banget, kerja keras banget, tapi sekarang tuh banyak banget malah Gen Z yang nganggap kalau misalnya tidur cukup itu malah kayak keren banget, karena menunjukkan self care dan juga salah satu investasi kesehatan jangka panjang. Nah karena ternyata kalau misal kamu online terus, itu malah kayak gak keren banget buat badan kamu, ya gak sih? Buat kamu nih gimana teman Pro 2? Boleh dong share ke aku, bisa langsung WhatsApp aku di nomor 0819 02 05 7000. Kita bakal ngobrol-ngobrol lah ya, seru-seru aja, chit-chat kecil-kecil aja. So aku mau puterin lagu, ini salah satu lagu lama juga, cuma kayaknya emang TikTok tuh lagi ngeluarin lagu-lagu lama juga gak sih di FYP kamu. Kali ini aku mau puterin kamu lagu Slang. Aduh ini lucu banget judulnya, I miss you but I hate you. Wow. I miss you, baby.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
3: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
2: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
4: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
5: FM, teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes. Sada Dewa 19. Aduh, udah lama banget gak sih dengerin. Check it up. Maksudnya udah lama banget sih gak dengerin. Aduh, aku sampe batuk. Karena aku ketawa. Jangan ketawa dong, karena udah lama banget, jujur udah lama banget gak dengerin lagu Dewa 19. By the way, kali ini aku masih nemenin kamu sama Glo sampai nanti di jam berapa? Sampai jam 10 ya, Taman Pro 2. Oke, okay. Kalau kayak gitu, aku bakal kasih tahu kamu informasi lanjutannya. Ini ada informasi yang seru banget. Ada informasi apa? Ini informasinya sih tentang kamu. Buat kamu yang suka banget sama yang namanya tomat. Ada gak sih? Aku suka banget tomat lagi. Tomat katanya sayur, tapi menurutku dia buah. Kenapa gak dibilangnya sayur tomat? Kenapa harus bilangnya buah tomat? Berarti dia buah. Iya gak sih? Aku gak terima deh dibilangin sayur. Soalnya bentukannya tuh kayak ngebuah banget. Asik, ngebuah banget. Yeah. Dan ini ada studi juga ya, buat kamu yang kayak ngiranya nih tomat tuh paling sehat dimakan waktu mentah. No, no. Tapi aku mentah juga suka. Bukan karena sehatnya, tapi kayak rasanya tuh asem-asem. Aku suka banget makanan asem. Jadi tomat adalah salah satu hal yang aku sukai. Padahal sebenarnya ya, gak cuma tomat dalam bentuk rebus. Gak rebus sih, mentah doang yang sehat. Tapi ada juga penelitian yang menunjukkan kalau proses pemanasan itu bisa membuat likopen dalam tomat itu malah lebih gampang diserap sama badan kamu. Oke, okay. Daripada waktu mentah kan likopennya tuh kayak susah untuk diserap badan kamu nih. Dan kalau misalnya direbus dulu, ternyata likopennya itu bikin jadi gampang menyerap. Ibarat foundation kali ini ya. Pokoknya cara sederhananya, tomatnya kamu bisa rebus dulu beberapa menit sampai dia agak sedikit lunak. Ngerti gak sih? Kayak lunak ya, bukan hancur nih, lunak. Terus bisa kamu jadiin sop. Bukan sop, sup. Terus bisa juga kamu tumis dengan sedikit minyak aja, sedikit aja, literally benar-benar sedikit. Terus proses pemanasan inilah yang ternyata bisa ngebantu tubuh kamu itu memperoleh likopen yang lebih optimal, which is itu banyak banget. Nah, buat kamu yang belum tahu, likopen itu emang apaan sih, Kak? Ini adalah antioksidan alami yang banyak banget dikaitkan sama kesehatan kulit. Makanya orang yang makan tomat tuh selalu dibilang kayak, kok kulit kamu bagus banget? Yes, kita makan tomat, bro. Dan dalam penelitian yang diterbitkan sama British Journal of susah banget ya pakai British accent. Ya pokoknya sama British Journal of Dermatology, ini juga bilang kalau konsumsi produk tomat itu yang kaya banget sama likopen ini, apalagi kamu konsumsinya secara rutin, itu bisa ngebantu meningkatkan perlindungan alami kulit kamu. Apalagi buat kamu yang sering banget kepapar sama sinar UV ya, ngerasa kayak makin penuaan dini, makan tomat. Dan jangan lupa direbus dulu. Dan ini juga yang bikin tomat ini sering disebut sebagai salah satu skincare alami di dalam badan. Bukan berarti kamu harus ganti dan gak perlu pakai sunscreen, bukan kayak gitu ya. Tapi ini jadi salah satu bagian dari pola makan yang bisa ngedukung ya. Sekiranya kulit kamu makin bagus, makin terlihat bersinar cling, dan juga pastinya kamu jadi lebih seger karena terlihat dari kulit indah kamu itu. Dan kamu bisa makan rutin loh. Aku aja suka makan tomat. Aku biasanya sih tukang ibaratnya jadi tong sampah teman-teman. Kalau misalnya lagi di nasi goreng terus tiba-tiba ada tomat, nah itu aku yang makan tuh. Oke, okay? Kalau kayak gitu, ada gak yang suka tomat kayak aku juga? Mungkin bisa banget share-share ke aku. Oke, okay, aku bakal nemenin kamu. Dan ini juga udah ada nok-nok yang request, special request, katanya mau diputerin pagi ini Amber dari aku gak tahu bacanya apa, 311 atau kita bilangnya nih 311. Ow, pokoknya 311 lah. Ya, ini dia Amber.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.